0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: saya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

0: Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Selamat pagi jiwa-jiwa yang terlambat.
0: Terlambat untuk tumbuh, terlambat untuk maju, terlambat buat sebuah, tapi gak apa-apa.
1: Terlambat yang berangkat,
0: penting,
1: udah.
0: Yang penting hari ini mah happy.
1: Ih, besok libur.
0: Wih, panjang lagi. Abang gue udah pesen tuh, no, Kamis, Jumat, pinjem mobilnya ya.
1: Oh.
0: Disisain bensin gue 2 strip nih buat berangkat. Jadi biar gue ngisi, besok deh pake.
1: Kata gue sih ini masih bisa, 2 strip itu masih, kalau gue sih nyampe Kendal bolak-balik gitu.
0: Gue yang deg-degan, Pak. Gak tahan gue. Ngeliat bensin tinggal 2 strip. Ya om, aduh.
1: 2 strip kalau bawa yang nyantai malah bisa sampai Solo. Kalau bawa yang nyantai ya.
0: Senyantai apa itu 2 strip bisa nyampe Solo?
1: Kan gue bilang jalannya nyantai. Bukan lo di mobil santai. Di mobil sih agak, kaki jangan terlalu dalam.
0: Itu berarti Semarang Boyolali mobilnya dibawa, Boyolali Solo didorong, nyampe dah.
1: Itu kan kalau ke Solo ya. Kalau kita lewat Pantura, jalan lebih datar, itu lebih jauh lagi.
0: Wah, lo memang kocak nih, emang logikanya orang nih pagi-pagi.
1: Dibilangin, gak percaya. Yang penting itu kaki aja.
0: Enggak deh, gue lebih percaya sama Tuhan aja daripada lu, yuk. Gak ada yang benar percaya sama lu tuh.
1: Pagi ini sama suara banyak lagi di suara seru, Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmeja.
1: Stay tune terus.

0: 90,2 FM i suara-suara warga Indonesia. Long weekend rencana mau kemana yuk?
1: Enggak ada, gue di Semarang.
0: Di Semarang aja.
1: Jadi
0: jadi izin besok.
1: Besok jadi, kan besok itu ada acara sekolah anakku yang kecil. Abangnya tanding di Jogja.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Berarti habis acara langsung ke Jogja.
1: Enggak juga.
0: Terus
1: di sini aja udah.
0: Oh, lo enggak ikut ke Jogjanya?
1: Enggak, gua enggak ikut.
0: Keren, udah bisa mulai lepas ya.
1: Iya, kan dititipin sama tantenya. Lagian gua bilang sama dia, "Bro, I'm not gonna be all around you for when gua enggak tahu kapan." Lo harus bisa sendiri. Oh iya, oke.
0: Oh, gitu. Bisa nih gue rencanain ke Ibiza nih.
1: Oh bisa. Bisa nih abis itu ke Bose.
0: Masih kecil di Jogja ke Bose.
1: Taunya itu lagi. Kan di, kan dia ini acaranya kan di Jogja City Mall di Jalan Sleman. Kan itu bener
0: cerita. Abis basketan, ya paling kan ngumpul dulu sama teman-teman, sama coach, bla bla bla bla, pulang ke rumah tante, izin main, bilang ke bose, bose Jogja, bose Bali ya, enak ya. Langsung cabut yang jauh sekalian.
1: Gak deh, gue titipin sama tantenya. Jadi kan berangkat dari sini juga kan saudara sepupunya juga tanding. Jadi mereka tanding nih KU8 sama KU10.
0: Oh, bareng.
1: Nah, yaudah gue titipin aja. Soalnya kan itu besok masih ada acara. Terus kalau gue berangkat Jumat,
0: kayaknya udah selesai.
1: Udah telat banget. Maksudnya kalau mereka masuk final kemungkinan tanding.
0: Oh, kalau gak masuk.
1: Cuman gue gak yakin.
0: Mas gitu, bahasa anaknya gak disupport sampai ujung lah.
1: Bukan.
0: Realistis aja ya, lawannya berat.
1: Realistis aja dulu.
0: Oh.
1: Kalaupun masuk final, ya udah. Aduh, udah gak sempet nih bapak berangkat. Ya udah lah ya, tandingnya lah lagi ya. Udah kan.
0: Ternyata masuk final, terus Gani juara. Babab gak ada di samping Gani.
1: Berarti, supaya Gani juara, bapak harus tidak ada. Gani itu ibaratnya juga Liverpool. Ditonton kalah.
0: Gani ini dapat uang nih, bab, buat menang. Ayo dah, bos ya.
1: Enggak, kan bagi-bagi sama teman lah ya. Berempat lah.
0: PT-PT.
1: Enggak, soalnya gue udah bilang. Berangkat hari Kamis udah enggak kejar. Berangkat hari Jumat takutnya ya udah selesai.
0: Dan lagian besok juga long weekend pasti macet parah.
1: Nyari hotel susah banget.
0: Waduh, di Jogja apalagi. Nah, kali Kamis udah tanggal merah, besok Jumat pasti pada bablas. Sabtu bablas juga, Minggu baru mikir pulang.
1: Pulang kok dipikir.
0: Gue juga bingung ini mau kemana ya enaknya ya.
1: Gue sih paling di Semarang aja, udah paling kalau nggak ada olahraga, sepedaan, kayak gitu-gitu.
0: Iya juga ya.
1: Terus nggak tahu kalau istri gue jadi nyusul ke Jogja Kamis sore.
0: Oh, lo ditinggal dong?
1: Kan gue Jumat masih siaran kan?
0: Oh gitu.
1: Kan Jumat masih siaran, jadi
0: Baim diajak.
1: Baim diajak.
0: Lo sendirian di rumah ini?
1: Enggak, berdua.
0: Sama?
1: Sama deh, istri gue kan masih ada.
0: Oh iya, oh dia gak ikut.
1: Ya mana kita, bose.
0: Nyusul Gani apa? Nyusul Gani, tapi pas di bose aja.
1: Enggak, ya di sini aja.
0: Legend banget ya itu ya, bose ya.
1: Apa?
0: Emang masih ada ya?
1: Enggak tahu kalau sekarang.
0: Coba cari deh. Itu
1: kalau ada berangkat deh. Itu dua strip nyampe tuh di Jogja tuh.
0: Itu masih legend banget soalnya.
1: Masih ada gak sih itu? Iya kan ya, itu di Jalan Raya Sleman ya?
0: Iya, di Jalan Raya Magelang Jogja.
1: Iya kan ya?
0: Masih yuk, masih ada yuk.
1: Masih?
0: Masih ada, jam 12 buka. Buset, makan siang. Buset.
1: Jamnya dugem. Dua kata lucu. Gak tau, gak. Oh iya, masih buka.
0: Masih ada. Gila.
1: Wow.
0: Gue coba cek review terakhir hari apa ya? Hari apa?
1: Review terakhir.
0: Satu
1: bulan, dua bulan yang lalu.
0: Alah, enggak. Muncul-muncul, lemot-lemot.
1: Orang mah kalau kayak gitu enggak nge-review, Pak. Ketahuan dong jadinya.
0: Antara ketahuan atau udah enggak sempet nge-review.
1: Ngetiknya udah aja.
0: Kemarin tuh gue main seru banget, tapi kemana ya?
1: Pecah banget tuh. Mana? Lupa deh. Besok lagi aja.
0: Ini mungkin buat keluarga di Semarang bisa pergi-pergi di Semarang aja.
1: Bisa pergi-pergi di Semarang aja.
0: Gembira Loka, oh. Gembira Loka. Pesona Gembira Loka, huh? Di The Park Semarang.
1: Oh. Hmm.
0: Ini kayaknya kita bisa nyari tambahan dari sini juga yuk.
1: Nyari tambahan.
0: Mereka soalnya lagi nyari ini. Apa namanya? MC. Nah, jadi Gembira Loka tuh lagi nyari MC. Nah, gue bingung MC-nya ini MC buat acara di Gembira Loka atau MC buat apa namanya? Animal show.
1: Lu kayak MC binatang sih.
0: Wedding ya?
1: Jadi kayak
0: wedding. Wedding tapi monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari yang berbahagia kali ini. Selamat datang di resepsi. Nama-nama monyet tuh apa sih biasanya?
1: Gak tahu. Gue namanya nama manusia juga lah. Ada tuh yang begitu tuh nikahin binatang piaraan tuh. Ada. Oke begitu. Tapi itu berarti tanggal?
0: Tanggal bentar, 11 sampai 21 Juni 2026. Masih bulan depan.
1: Masih bulan depan, Pak. Lo yang bener dong kalau ngasih info. Besok nih bisa nih. Gue ngerayain ulang tahun di situ, ah. Mau dibawain kue sama monyet.
0: Nonton Binturong. Duduk bareng Binturong.
1: Gue ya, apa kan tahu fun fact, fun fact-nya Binturong itu bau popcorn.
0: Gue pernah ketemu Binturong langsung. Dia gak bau popcorn, tapi gak bau juga. Wangi ya, memang hewan yang
1: wangi itu kayak
0: apa ya, hewan bersih gitu loh dia tuh.
1: Nih gue kasih tahu. Kan baunya enak ya kan. Maksudnya kayak agak-agak vanila. Kayak bateri yang kayak gitu.
0: Iya, vanila. Lebih ke vanila daripada popcorn.
1: Kayak vanila bateri yang kayak gitu kan.
0: Bateri gila.
1: Udah tahu gak? Itu tuh baunya dari mana?
0: Dari mana?
1: Urin.
0: Oh, buset. Dia kencing aja wangi vanila ya?
1: Kalau dileletin di badan, kalau keluar ya ke tanah enggak.
0: Kok bisa dia urinnya aroma
1: dari
0: vanila?
1: Dari kelenjar, ya? kayak dari kelenjar urinnya itu. Jadi bukan apa ya? Jadi itu dia benar-benar dia tuh ngelumurin
0: badannya pakai urin dia sendiri.
1: Iya.
0: Mungkin itu cara dia bertahan hidup dari binatang lain ya. Siapa tahu binatang lain kayak nyamuk kan gak suka aroma lavender. Nah, siapa tahu kayak macan atau karnivor lain gak dia suka aroma vanila.
1: Vanila gitu. Sukanya daging.
0: Ini kalau aroma popcorn yang asin sih gue makan sih. Kalau aroma rada vanila karamel gini gue kurang suka gitu.
1: Sayang nih baunya nih vanila. Coba barbecue. Macan mikir begitu.
0: Aduh, nih mana Binturong aromanya vanila. Coba kalau bergemut, apa yang ada maski-maski gitu. Doyan nih gue nih.
1: Pas, kata gue sih Binturong kalau emang gak mau dimakan, lo pakai bakarat ya, coba deh. Semua orang ngindar.

0: berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Tapi kayaknya indeks ekonomi long weekend mending ngirit aja gak sih? Atau kalau memang mau ngelakuin sesuatu, ngelakuin yang memang positif aja deh udah, sahabat suara, yang berkegiatan dan produktif gitu loh.
1: Oke. Kata gue sih ngelem kantong teh ya. Si ada gak sih? Gue udah jarang ngeliat itu.
0: Long weekend
1: yang dulu mau jadi jenjang karir itu, Pak.
0: Long weekend sih kayaknya biar produktif ini kali ya. Bagi-bagi brosur Lumia Express. Itu dari kapan tahun ngeprintnya banyak banget?
1: Iya. Gue tuh sampai kalau
0: gak habis-habis loh.
1: Kalau di mobil itu gue selalu gue taruh di dashboard tuh. Satu gue selipin tuh. Udah, Pak. Udah. Terus bapaknya bilang, lagi aja.
0: Nih, makanya coba absen dulu yang setiap weekend selalu produktif, sahabat suara. Hari Sabtu dan Minggu itu biasanya kan diisi sama olahraga, zumba, atau cari hiburan buat ngisi weekend kan. Nah, kalau kamu belum punya plan weekend mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja.
1: Jadi Smart Friend Fun Run Semarang ini bakal diadain hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuman dengan Rp150.000 aja, kamu udah bisa dapet jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend.
0: Cara daftarnya juga gampang banget. Kamu tinggal cek aja sosial media at Smart Friend World atau at Smart Friend Run. Atau kamu bisa langsung hubungi di nomor 0882-0078-2-4897.
1: Cepetan, buruan daftar dan jangan sampai kehabisan tiket Smart Friend Run Semarang, sahabat suara.
0: Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Punya motor Fazio atau Vila?

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Only

juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: 90,2 FM suara warga Indonesia. Jadi mau ngapain deh, sepedaan aja lah, sepedaan. Ngirit pak, ngirit. Indis ekonomi, lo gila. Mau
1: hari,
0: mewahan lo.
1: Hari ini atau besok?
0: Besok dia siaran.
1: Besok gue sepedaan sore.
0: Jumat dia siaran.
1: Jumat iya.
0: Sabtu ngapain ya?
1: Sabtu ya seperti Sabtu Minggu biasa.
0: Sabtu masih kosong nih, sahabat suara. Kamu gak ada event apa gitu yang butuh di-MC-in?
1: Kalau Minggu udah ada.
0: Ya Minggu udah ada nih kita.
1: Iya.
0: Nanti kita mau main ke The Olive Manor. Acara bareng sama Yamaha.
1: Betul, itu hari Minggu. Terus hari Sabtu kita masih kosong tuh. Kalau emang mau
0: apa,
1: kalau mau bikin acara, coba deh dipikirin masih ada berapa hari nih bikin acara nih.
0: Kalau misalkan gak ada event, mau pergi makan aja. Udah ayo gas lah mah gue.
1: Kalau butuh MC.
0: Makan doang butuh MC. Ya Tuhan, banyak banget duit itu ya. Ya gak apa-apa sih, mah kita seneng-seneng
1: iya,
0: aja.
1: Kan selama dibayar ya udah.
0: Kita nonton kamu makan deh, dibayar gak apa-apa gue mah.
1: Kita komentarin. Atau apa ya, pokoknya rencana gue tuh kan kalau emang gak jadi berangkat ke Jogja itu paling Kamis sepedaan, Jumat paling kalau gak sepedaan ya renang.
0: Olahraga mulu hidup kita ya.
1: Ya,
0: gue tuh lagi mikir gimana caranya olahraga gue yang di rumah, olahraga gue yang di sepeda itu kalau bisa ngasilin duit semua, bukan cuma gue beli.
1: Kemana? Jual lah sepeda kalau mau ngasilin duit.
0: Harga sepeda lagi naik loh, sahabat suara, hati-hati nih.
1: Iya. Gue belum.
0: Hati-hatinya bukan karena iya jadi boros dong. Enggak, hati-hati virus baru.
1: Ya Allah, jangan dong.
0: Jangan, semoga jangan enggak dong. Ya. Semoga pun kalau misalkan ada virus baru kan, kita manusia-manusia yang generasi harusnya udah mulai kebal virus. Lo vaksin berapa kali? Terakhir COVID?
1: 2 atau 3 ya?
0: 3, harusnya 3.
1: Iya. Yeah.
0: Gue aja 3.
1: Iya, yeah, harusnya.
0: Lo kan 3. Waktu itu masuk udah di track, harusnya udah 3 yuk.
1: Iya, udah 3.
0: Udah 3. At least kita COVID udah kebal. Terus kena kayak gini, ada hantavirus ini lagi. Tapi seriusan lo. Tikus mulai ada di mana-mana tahu. Sumpah.
1: Dari dulu
0: tikus itu udah di mana-mana. Cuma maksud gue selama ini sebelum ada hantavirus ya, sebelum berita soal hantavirus ini tuh ngetren, tikus-tikus di rumah gue tuh nggak sebegininya yuk. Semenjak ada headline ini, seolah tikus-tikus di seluruh area rumah gue
1: this
0: dan sekitarnya.
1: This is our time nih.
0: Nah, this is our time to shine.
1: Iya. Ayo kita kencing di mana-mana.
0: Mana kucing sini, yeah. Maju sini.
1: Iya.
0: Nah, gue takutnya kuping gue dengeng terus tuh dari kemarin sampai hari ini.
1: Kemasukan curut kan kata gue udah.
0: Itu dia makanya.
1: Atau nggak dikencingin tikus?
0: Jelek banget.
1: Bisa.
0: Jorok banget rumah gue itu. Bisa. Berarti sampai gue bisa dikencingin tikus.
1: Bisa jadi lah. Nggak perlu harus jorok pak, namanya udah kebelet kan dimana aja.
0: Namanya udah kebelet.
1: Nanti gue saya bilang, waduh.
0: Padahal kalau subuh atau dini hari juga kamar mandi gue tuh sepi loh. Di situ aja nggak apa-apa kali. Gue yang siramin dah daripada kencing di muka gue.
1: Handle pintunya tinggi.
0: Nggak bisa buka.
1: Nggak nyampe.
0: Tapi kan tikus bisa nempel tembok.
1: Iya, cuman kan bukanya susah. Lo kan tiduran kan telentang kan di kasur lo kan nggak ada dipan ya kan lo bilang di lantai. Ya udah, lebih dekat itu.
0: Tikus kalau naik tembok atau mau buka handle pintu gitu kan, dia nempel nih ke handle pintunya.
1: Yeah.
0: Tak. Udah naik ke pintu, mau nyampe ke handle pintunya, kan mereka biasanya 4 kaki tuh. Pas mau buka handle pintunya kan, otomatis kakinya yang depan mau megang handle pintu dong.
1: Iya.
0: Gak bisa langsung lepas. Turun lagi.
1: Atau gak jadi kayang.
0: Gimana ya? Coba lagi ya. Tek. Copot lagi nih tangannya satu. Duk. Itu apa ya? Makduk. Terus ini. Taunya tikus lagi ngedrift. itu selama ini bukan bunyi mulutnya tahu, sahabat suara. Bukan. Emang mereka lagi ramean ngumpul. sama ini.
1: Ada ini, ada meet-nya.
0: Iya, meet and greet sungkang.
1: Sungkang. Sama sungkem. Yang KW sungkem.
0: Ya asli kan sungkem, yang KW sungkem.
1: Makanya, tapi ya itu sih mungkin bisa weekend besok karena ini lagi rame hanta virus ini kan ya, siapa tahu weekend mau diisi dengan bebersih rumah.
0: Iya, beres-beres rumah sih.
1: Iya.
0: Baju di lemari gue ternyata masih banyak, mau gue ini apa namanya? Buang-buangin lah atau gue kasih ke siapa gitu.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu diberesin tuh kan 4 hari, mumpung 4 hari kan nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa diberesin. Apa yang udah enggak kepake ya udah, buat apa lagi disimpan?
0: Capek juga ya beresin baju 4 hari. Panjang juga tuh waktunya.
1: Kan enggak baju aja.
0: Kan ah, baju gue sebanyak apa ya?
1: Kan gue bilang rumah, oh, beres iya. Rumah.
0: Iya. Ya, kan? Habis itu pergi makan ya. Enak banget makan siang bareng keluarga. Ibu gue sekarang tuman yo.
1: Kenapa?
0: Kan sejak kapan ya? Gue tuh sekarang kadang suka berinisiatif buat bayarin makan orang tua gue.
1: Iya.
0: Kalau lagi di luar gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, berapa hari yang lalu tuh kita abis pergi dari UMKM Grande.
1: Oh ya.
0: Gue cerita ke ibu gue.
1: Banyak di situ.
0: Wow, bu, lagi ada pameran batik tuh di situ tuh. Gue udah kepikiran kalau memang ibu gue pengen beli, nah nanti gue beliin dah. Mahal deh. Mahalnya seberapa sih bu emang? Oh, ada yang ibu pengen 1,8. Ya nggak jadi beliin dah. 1,8
1: yang itu kan yang nomor 1 ibu pengen. Nomor 2 deh 1,750.
0: Yang ketiga 1,2. Yang 300 gak ada nih.
1: Enggak, ibu gak pengen. Tapi aduh, pengennya beliin yang itu. Enggak, yaudah gak usah.
0: Nah, habis dari situ pergilah kita makan. Dia udah lapar belum? Ibu gue nanya gitu.
1: Iya.
0: Lapar sih. Mau makan apa? Mindset gue, ibu gue nanya kayak gitu, dibayarin. Yoi, nih.
1: Iya.
0: Bu, mumpung di Paragon, deket nih kita sama Kelengan. Udah lama kan gak kesitu. Iya kan? Tinggal ke Pecinan doang.
1: Iya.
0: Boleh tuh deh. Yaudah yuk, coba kesana yuk.
1: Ini berdua doang?
0: Berdua doang. Tapi kalau rame bungkus aja ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Nyampe situ, gak rame. Tapi kalau rame bungkus aja ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Nyampe situ, gak rame-rame banget yuk. Cuman

0: Ayah, ada keheningan terjadi sekitar 2-3 detik. Ibu gue terus nanya gini.
1: Yang bayar siapa?
0: Enggak, ibu yang bayar.
1: Waduh. Langsung ditembak ternyata.
0: Ya udah, wis deh bayar.
1: Ibu yang bayar. Gak tahu bu.
0: Jadi tuman. Sekarang tiap makan babi gue terus.
1: Coba saya ajak makan ayam pak. Siapa tuh dibayarin. Iya gak apa-apa. Sekali-sekali.
0: Iya gak masalah. Happy-happy iya. Aja gue rezeki. Iya. Sisihin sedikit rezekimu tuh sahabat suara iya. Buat bayarin makan orang tua. It's a small happiness tapi long last.
1: Mumpung masih bisa nyenengin orang tua. Betul. Makanya iya. Maksudnya sekali-sekali lah gitu. Gak ada salah juga sahabat suara.
0: Lagian sekali makan juga berapa sih? Kan gak nyampe juta-jutaan juga. Ya itu keluargamu Mas Wisnu. Keluargaku mah beda, sorry ye. Aku sekali makan di Gumaya. Buah ya. Ya salahmu.
1: Salahmu makan di Gumaya.
0: Gak usah banding-banding ke urep kumbe urepmu. Kalau memang kamu mampu makan jutaan ya, berarti selama ini harusnya gak masalah iya. Dong.
1: Berarti harusnya paling gak di keluargamu jutaan makan jutaan itu gak masalah. Kenapa sekarang jadi masalah? Giliran disuruh. Sih, itu dia. Giliran kita kalau misalnya melakukan sesuatu untuk orang tua, rasanya kayak berat banget. Beda kalau saat orang tua melakukan sesuatu untuk kita.
0: Anak satu orang tua akan bisa mengurus 2, 3, bahkan 4 anak. Empat anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua.
1: Gila. Iya, itulah kenapa ada jasa caretaker.
0: Iya lagi sekarang jasa itu banyak tau.
1: Banyak banget caretaker yang kayak begitu.
0: Itu kalau baca curhatan-curhatan mereka yuk, pedih juga itu.
1: Iya sumpah, gue kadang sedih banget. Maksudnya kayak gue pernah baca itu rumah gede, anak-anak udah pada sukses apa semuanya ini itu. Tapi yang ngurusin orang tuanya aja, jangankan ngurusin, jangankan bahkan buat apa ya, kayak datang ngelihat bantu apa gitu enggak. Bahkan datang buat ngelihat aja
0: jarang.
1: Itu jarang.
0: Ya, gitu. Akhirnya caretaker-nya yang jalan kan.
1: Iya.
0: Dengerin cerita caretaker-nya pas ngurusin juga. Mas, capek banget tahu kalau jadi caretaker itu kebetulan dapatnya jadwalnya lagi ngurusin orang tua. Banyak kan yang cerita-cerita kayak gitu. Yeah. Emang kenapa? Emang enggak ini ya, susah. Susahnya sama kayak ngurusin baby. Wah kalau ngurusin baby mah lebih enak mas. Kalau ngurusin bayi, dia mah paling mentok nangis.
1: Iya.
0: Atau belum terlalu bisa ngomong, bla bla bla gitu-gitu doang. Ya beberapa anak kecil memang, sebenarnya anak kecil bukan niatnya mau ngomong nyelekit ya. Tapi mereka cuma jujur aja.
1: Betul.
0: Nah bedanya kalau sama orang tua mas, orang tua tuh ngeyelan. Suruh minum obat, gak mau.
1: Iya.
0: Diarahin buat begini, gak mau.
1: Diajak jalan kemana apa, males.
0: Iya. Nah, abis itu kalau memang mereka emosinya udah mentok, mereka bisa ngatain balik.
1: Iya.
0: Itu yang makan psikologis kita.
1: Iya.
0: Oh itu capek banget tuh katanya tuh.
1: Udah kamu besok gak usah datang lagi, kamu saya pecat.
0: Kayak gitu. Itu kan bisa dilakuin sama orang tua.
1: Iya. Betul.
0: Nah, kayak gitu semenjak sih. Kayak gitu saya jadi tahu mas alasan anak-anaknya pergi. Gak jadi sedih. Awalnya saya datang tuh masuk ke rumah ini sedih mas, lihat orang tua itu sendirian.
1: Akhirnya 4 anak dan 1 caregiver gak mau ngurusin.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Kita mau bahas apa pagi ini yuk?
1: Kemarin gak jadi kita bahas top ya?
0: Yakuza Kediri.
1: Yang gue kirim ke lu itu ya.
0: Jadi di Kediri lagi rame guys. Ada sekelompok yang pentasbihkan diri. Grupnya namanya Yakuza. Tapi tujuannya positif yuk. At least deklarasinya tujuannya positif karena sebagai ajang apa namanya dakwah.
1: Tapi kenapa namanya Yakuza?
0: Ya Allah, aku jauhi laranganmu.
1: Jauhi laranganmu.
0: Zanya apa ya? Yanya kan ya Allah. Kunya, ku berserah padamu kali. Oh Yakuza, ya Allah, ku berserah padamu Azza. Gitu kali yo. Gitu dia. Mungkin biar orang-orang juga.
1: Ya Allah, jauhkanku dari azab.
0: Mantep, bagus tuh singkatan tuh. Setuju gue. Iya, Yakuza. Ya Allah, jauhkanku dari azab.
1: Iya.
0: Iya, pas. Biar orang-orang tuh juga enggak menilai penampilan luar orang doang.
1: Iya.
0: Penampilannya mungkin Yakuza kan selama ini identiknya kelihatan serem.
1: Iya betul.
0: Atauan.
1: Iya.
0: Jahat kalau di Jepang ya kan.
1: Iya.
0: Okay.
1: Siapa
0: tahu yang kali ini Yakuza yang di Kediri ini.
1: Iya.
0: Bagus-bagus aja.
1: Akhirnya inilah yang merubah wajah Yakuza di Jepang juga. Kan lo yang bilang begitu.
0: Kayaknya kayaknya Yakuza Jepang dengar berita ini justru malah disamperin lo. Apa-apaan lo pakai nama Yakuza?
1: Ya nggak tahu lah. Terus bilang, eits, sorry, Yakuza ini adalah.
0: Ya Allah.
1: Jauhkan aku dari azab. Nggak tahu sih gue juga. Gue tuh malah justru malah pengen belum ada tuh gue lihat tuh POV dari orang Jepang. Yang di Indonesia mungkin atau apa gitu. Yang tahu berita, wow.
0: Yuk, orang Jepang di Jepang aja sibuk kerja. Apalagi orang Jepang kesini. Mereka juga kerja. Gak cukup waktunya buat ngeliatin berita-berita kayak gitu.
1: Atau ada orang Jepang gini, wah, gue gak keterima nih di Yakuza Jepang.
0: Air yang bikin Yakuza di Indo.
1: Enggak, gue masuk Yakuza di Kediri aja deh. Oke, okay, Yakuza Kediri kalau salah gak potong jari deh.
0: Gue masuk Yakuza Kediri enak guys. Oh kenapa pak, enaknya pak kalau boleh tahu. Kemarin saya bikin salah. Oh, terus kalau di apa namanya?
1: Di Jepang.
0: Kita bikin salah tuh potong jari. Oh kalau di Kediri. Sholat tobatnya cukup. Happy saya di sini tuh. Hati terisi, lega, hidup bersyukur.
1: Ya kusah Jepang potong jari. Ya kusah Kediri potong kambing.
0: Iya bener nih Idul Adha nanti nih. Banyak nih yang kurban-kurban juga nih. Dikelola sama Yakuza Kediri. Amin lah ya. Semoga memang akan sebaik itu.
1: Iya.
0: Memang kalau udah gede tuh yuk. Kalau udah gede ngadepin
1: kalau udah gede jangan main.
0: Kalau udah gede kan kerjaan numpuk, pikiran banyak, pengen berkomunitas.
1: Oh iya, betul.
0: Ketemu
1: betul.
0: Orang yang punya visi misi yang sama.
1: Ya. Komunitas apa yang pernah lu ikutin? Udah mending kita tinggal aja itu, kita masukin deh komunitas yang pernah lu ikutin deh udah.
0: Sepeda gua mah paling kan. Sepeda.
1: Dari dulu SMA.
0: SMA ya? Kalau SMA apa ya? Gak ada lagi. Hidup gue di rumah terus.
1: Motor.
0: Motor enggak. Motor gue cuma baca-baca doang kan di Kaskus. Kaskus lagi ya ampun tua banget.
1: Kuliah.
0: Kuliah futsal.
1: Futsal. Futsal itu komunitas bukannya UKM ya?
0: Emang UKM kayaknya bukan komunitas.
1: Kegiatan.
0: UKM lu komunitas.
1: Kayaknya kegiatan. M-nya manusia.
0: Gak ada berarti yuk. Gue gak pernah ngikut komunitas-komunitas yang ibaratnya tuh apa ya, yang di luar yang namanya yang, gede.
1: Ibaratnya gitu, yang lu terdaftar sebagai anggota.
0: Ya, gitu. Gitu-gitu nggak ada, nggak ada. Dulu tuh gue tertarik sempet ini karena zaman dulu kan suka motoran. Gue pengen ikutan ini. Lo kalau tahu ada komunitas motor namanya Kombo, lo tahu nggak? Komunitas motor box. Jadi semua motor-motor yang ada boxnya tuh tergabung dalam Kombo. Ada gak Kombo Ungaran, ada gak Kombo tahu. Chapter Semarang. Itu seluruh Indonesia, yuk. Dan mereka setiap hari diskusi soal box.
1: Kalau ini abang-abang kanvas gitu, ikut boleh ikut juga nggak?
0: Box juga ya.
1: Motornya juga box.
0: Tapi boxnya emang ini box-box yang bukan kayak abang-abang kanvasing gitu, enggak. Box-box yang emang box touring, motor, touring.
1: Box touring, box
0: ya,
1: touring.
0: Box motor buat touring. Nah, itu iya. Dari situ tuh gue jadi tahu banyak ini brand lokal soal box itu. Ada namanya apa ya, Badak atau apa gitu. Itu mahal banget tuh. Boxnya bentuknya kotak
1: tuh kayak badak.
0: Jadi enggak efisien buat nyimpen barang. Ini kalau nyimpen usus badak, nyimpen mata badak, nyimpen kuping badak bisa nih, Mas.
1: Aerodinamisnya juga enggak dapat.
0: Coba kalau buat nyimpen barang kita enggak bisa.
1: Susah.
0: Buat nyimpen badak bisa.
1: Itu dulu lu sempat sampai ikut?
0: Enggak. Hampir ikut ya. Cuma memang gua kan seneng motoran jauh-jauh. Jadi di Kombo itu mereka sering banget ngasih tips kalau mau perjalanan jauh tuh apa aja yang perlu disiapin.
1: Iya.
0: Nah gitu.
1: Isi bensin.
0: Iya, kalau itu ya masa nggak kepikir ya, dinalar dong, tetep dong. Apa aja yang perlu disiapin, yang dibawa tuh apa aja. Sama akhirnya gue nggak ikut tuh gara-gara ada satu orang yang di blognya itu ya bilang kayak gini. Kalau perjalanan jauh, yang disiapin pertama adalah shell batik. Shell batik. Bekal apa, Mas? Dipakai di mulut. Buat nutupin wajah. Mau pakai helm bisa. Shock breaker tinggi.
1: Itu ada.
0: Buat Supra.
1: Itu ada komunitas juga nggak?
0: Shell batik.
1: Shell batik. Sering ya? Sering loh gue gitu.
0: Selalu orang touring kenapa suka pakai shell batik ya?
1: Gue juga nggak tahu. Enggak. Enggak semua orang touring juga pakai shell batik. Tapi selalu ada aja yang pakai shell batik. Itu gue juga. Shock breaker-nya tinggi.
0: Lampunya banyak di bawah.
1: Kenapa?
0: Kan perjalanan jauh. Shock breaker tinggi itu lebih nyaman, yo.
1: Kata gue sih kasur lu siapin.
0: Ya kalau kasur lu bisa jalan ya gue naik kasur.
1: Perjalanan jauh mah nyiapin itu kasur buat istirahat.
0: Shock breaker tinggi itu lebih nyaman. Kayak motor-motor rally Dakar.
1: Iya.
0: Itu kan shock breakernya tinggi-tinggi.
1: Betul.
0: Ya lebih tahan benturan.
1: Iya.
0: Memang buat sebagian orang ada yang gak nyaman dengan shock breaker tinggi itu, jadi gampang oleng kalau ban kecil.
1: Iya, nah, iya.
0: Tapi kan orang touring yang perjalanan jauh-jauh biasa ukuran ban udah digedein,
1: iya.
0: Udah diganti.
1: Pertanyaan gue adalah kalau kayak begitu, kalau kita ngomongnya kayak Dakar atau apa ya, karena kan itu butuh shock breaker tinggi biar ngayunnya kan juga lebih enak, dalam. Karena jalannya kan emang gak rata.
0: Betul.
1: Ini kan rata-rata kan, lu pernah ketemu abang-abang shell batik di mana? Di jalan-jalan raya juga kan?
0: Enggak yang tiba-tiba di tengah hutan Wonosobo gitu ya.
1: Tiba-tiba mereka lewat, enggak juga kan? Gue perasaan ini tadi gue udah ketemu deh, kok ada lagi ya? Banyak banget.
0: Diskusi soal kebutuhan lampu, lampunya kebutuhan yang
1: lampu.
0: Enak dipakai buat perjalanan jauh gimana. Itu dulu gue dapat banyak ilmunya di, itu bukan blog resminya Kombo sih, tapi ada anak-anak Kaskus yang hobi motoran jauh. Gitu dah.
1: Yeah.
0: Nah dari situ cita-cita gue motoran ke Lombok sampai hari ini tuh masih ada gara-gara baca-baca dari situ, yo. Gue udah approve. Ya udah nggak apa-apa kalau mau motoran ke Lombok, nanti samperin keluarga yang di sana aja sekalian.
1: Nah itu malesnya bukan motoran ke Lombok ya. Kenapa harus nyamperin keluarga kalau kemana?
0: Gue soalnya juga penasaran, yo. Keluarga yang di situ tuh jarang banget ketemu.
1: Oh iya.
0: Sering banget diceritain. Tapi gue dari kecil kan nggak pernah ke Lombok.
1: Ya, jadi pada saat kumpul keluarga di Bali pun juga
0: pernah datang, jarang. Karena mereka di sana juga punya kesibukan kan, para ini pedagang.
1: Oh iya. Libur
0: sehari, waduh, bisa salah,
1: ya
0: kan?
1: Betul.
0: Akhirnya ya boleh dah nanti. Terus ibu gue nambahin masalahnya kayak gini. Oh, terus mau naik motor apa?
1: Terus baru kupikir, iya juga ya. Mau pakai Prima. prima kamu naik sendiri aja dia udah ngeden, apalagi ditambahin box.
0: Oh iya juga ya.
1: Aduh ya udahlah, nggak jadilah. Itu berarti ikut komunitas itu.
0: Nggak sampai ikut,
1: nggak ikut juga berarti ya.
0: Gue ngikutin trennya.
1: Ngikutin
0: tapi aja. Tapi nggak ngikut komunitasnya.
1: Kuliah selain itu nggak ada lagi.
0: Kuliah enggak ada gue.
1: Habis itu udah kerja aja. Juga nggak ada komunitas.
0: Enggak.
1: Oke deh. Gak siapa ya. Nanti saya aja deh yang cerita sahabat suara.
0: Setidak menarik itu ya hidup gue ini ya.
1: Maaf. Coba deh kalau kamu pernah ikut komunitas apa aja. Komunitas apa aja bebas, gak perlu harus otomotif, gak perlu harus apa. Pokoknya komunitas
0: yang
1: aja.
0: Yang sejenis Yakuza Kediri mau diceritain juga.
1: Boleh, gak apa-apa kalau emang pede.
0: Iya kan.
1: Silakan kamu bisa WhatsApp 0811 2700 902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Apa lo ikutan komunitas apa emang yo? Banyak sih harusnya ya.
1: Banyak komunitas.
0: Rio tuh orangnya gampang banget berteman soalnya sahabat suara.
1: Kalau yang gue bikin itu kan ada satu.
0: Yang lo bikin?
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Komunitas ini klub mobil dulu. Padahal gue nggak punya mobil.
0: Oh yang zaman SMA itu. Iya.
1: Iya yang sampai ternyata malah jadi rame itu.
0: Bikin klub mobil tapi nggak punya mobil. Kayak lo pernah bilang apa? Komunitas pecinta Harley. Tapi nggak punya Harley. Cinta. Ya kan cinta doang.
1: Tidak harus memiliki. Itu dulu karena ya itu yang gue cerita cuma sama teman-teman aja. Awalnya cuma sama teman-teman, gue nggak punya mobil, gue setiap car meet gue selalu dijemput. Aneh sih, jujur aneh sih, tapi ya udah sempat pokoknya gue tuh bikin itu pas kelas 2 sampai terakhir gue pulang ke Batam itu klub masih ada.
0: Oh iya?
1: Dilanjutin sama adik-adik kelas lagi. Keren. Kan yang bikin kan anak Semansa semua.
0: Ya.
1: Jadi orang taunya itu klub mobilnya anak Semansa. Padahal sebenarnya enggak, bebas aja gue bilang kan sama teman-teman. Karena yang nongkrong di Pansut namanya Pantai Suntuk kalau di Batam.
0: Pantai Suntuk.
1: Iya. Jadi orang kalau udah suntuk ke situ.
0: Iya, Pansut.
1: Pansut. Jadi nongkrong di situ, akhirnya teman-teman dari sekolah-sekolah lain juga ikut. Ya udah gabung aja, kalau emang mau gabung silahkan. Kita enggak ada apa, pokoknya cuma tinggal beli stiker aja. Udah, stiker di mobil yang di kaca depan yang di atas. Itu kan dulu kan kayak begitu tuh.
0: Kalau di zaman gue mah ini yo, klub-klub mobil yang di Semarang stikernya di kaca belakang.
1: Kaca belakang udah. Kaca jadi depan ya. Sama kaca belakang. Mm-hmm. Kalau yang di kaca depan itu pokoknya yang di atas.
0: X rules.
1: Di tengah.
0: Yo,
1: kayak gitu-gitu.
0: Udah. Ketombe. Ada sama apa tuh yang tanda tanya? Nama-namanya
1: apa ya?
0: apa ya? Tanda tanya.
1: Udah akhirnya bikin terakhir pokoknya itu beberapa iya. Pas sebelum menikah, pas gue ke Batam juga, itu klub masih ada. Gue tanya sama temen gue tuh masih ada tuh klub kita tuh. Lanjutin sama anak-anak itu lagi. Dan mereka juga udah gak tahu siapa yang ngebikin itu awal.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Gak ada yang tunduk sama lo tiba-tiba, ini Bang Rio nih, Bang Rio nih, Bang Rio. Ini
1: founder. Gue kan orangnya gak nyari hormat. Enggak, emang udah saking sejauh itu jarak ya. Jadi kayak... Ya mungkin mereka
0: gila,
1: tahu
0: lama banget ya. Seneng berarti yuk pada ngumpul di situ yuk. Apa nama klubnya? Komunitasnya? Gak boleh order.
1: Ya, nama klubnya Cobaan. Iya, Cobaan.
0: Kepanjangan dari?
1: Nanti aja off air. Udah. Habis itu ada klub mobil. Terus gue ikut komunitas itu stand up lah.
0: Oh iya, stand up
1: bisa dibilang gue juga ya sama teman-teman orang-orang pertama stand up karena
0: di Semarang.
1: Iya, gue tuh stand up itu udah mulai open mic itu di open mic kedua. Terus sekarang udah berapa tahun ya? Itu berarti udah 11-12 tahun kalau gak salah stand up itu. Terus abis itu komunitas mainan gue juga banyak ikut.
0: Ikut nih datang ngumpul?
1: Iya. Ikut datang ngumpul, gathering gitu lah. Udah. Terus dulu pas zaman
0: kayak ini dulu tuh ada bapak-bapak. Gue sering banget dulu ngeliat koko-koko sama bapak-bapak di Indomaret Point Gajah Mada belakang CL.
1: Iya, gue dulu ngumpul di situ juga.
0: Di situ? Mm-mm. Bapak-bapak yang pamer Gundam segede.
1: Iya, di luar kan ya,
0: di meja, meja luar. Itu.
1: Iya.
0: Buset. Oh, lo gabung di situ, Tio?
1: Iya, gue juga ikut di situ. Terus abis itu yang di Pemuda, Indomaret Pemuda.
0: Wah, itu tempat nonton Piala Dunia paling seru tuh.
1: Iya. Terus abis itu
0: Indomaret Point Pahlawan. Itu kan juga dulu kan sering banget tuh buat acara-acara komunitas.
1: Di mana?
0: Sebelah mana ya? Gue juga lupa patokannya. Ya sederetan sama oleh-oleh itu, yo.
1: Oh, enggak.
0: Kok Pahlawan Pandanaran?
1: Pandanaran. Iya,
0: ya kan?
1: Iya, iya.
0: Ya. Poin Pandanaran.
1: Terus abis itu apa lagi ya? Dulu gue punya komunitas sandal jepit.
0: Maksud?
1: Jadi sama teman-teman di teman-teman nongkrong waktu kuliah. Jadi kita kemana-mana selalu pakai sandal jepit.
0: Terus?
1: Terus kita bikinnya komunitas sandal jepit. Terus tiap malam minggu kita nongkrong di Pahlawan.
0: Pakai sandal jepit.
1: Harus sandal jepitnya kita taruh.
0: Itulah alasan kenapa gue gak mau berkomunitas tuh. Kadang kayak gitu tuh sahabat suara.
1: Itu dari bercanda-bercanda aja pak awal-awalnya itu. Jadi kayak gue sama temen gue kayak tiap pergi kemana pakai sandal terus, pakai sandal terus, pakai sandal. Kan maksudnya anak-anak sekarang kan apa pakai sepatu atau apa gitu lah ya kan ya. Sebenarnya dari dulu juga cuman kitanya aja males pakai sepatu. Sandal jepit, sandal jepit, sandal jepit gitu. Terus akhirnya teman gue iseng kemana-mana, ke mall apa semua pakai sandal jepit gitu. Kayak komunitas rawis. Itu nongkrong tuh di Pahlawan. Kayak gitu-gitu aja. Terus kayak ya udah ayo, ayo, ayo gitu.
0: Kita ini motor macem-macem, Matic ada, kopling ada. Ini komunitas motor apa ya? Tapi kok sendalnya kembar kape?
1: Oh enggak. Pokoknya sendal apa aja boleh asal sendal jepit. Ya modelnya model sendal jepit begitu. Merek apa aja boleh.
0: Aneh, aneh.
1: Model apa aja boleh. Udah. Ya. Jadi kita taruh tuh di apa di trotoar, jejerin. Udah kita nyeker sambil duduk, sebat-sebut, ngobrol-ngobrol apa udah begitu.
0: Makin aneh, makin aneh.
1: Iya emang aneh.
0: Untung gue di rumah main game.
1: Iya, itu dia. Terus ya kayak gitu-gitu aja udah stand up mainan. Iya otomotif gue cuma satu itu doang. Gue nggak pernah ikut
0: mobil
1: klub otomotif lain.
0: Dan itu pun lo otomotifnya ibaratnya yang ngumpul ya, bukan yang kayak technical mesin gitu-gitu tuh enggak.
1: Enggak. Ya kan? Maksudnya oh yang bahas soal mesin apa semua yang kayak gitu-gitu enggak
0: kan.
1: Cuman ada modif, beberapa
0: modif ya, yeah. Modifnya pasti ada.
1: Yang gue cerita gue pernah jadi navigator rally tarmac itu
0: gara-gara juga, itu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Gue diajakin sama temen gue. Oh,
0: kalau yang itu keren
1: jadi navigator. Iya yang kayak gitu-gitu.
0: Sebenernya. Itu ada komunitasnya enggak yuk? Navigator apa? Indonesia gitu.
1: Konami.
0: Ya,
1: komunitas navigator Muslim Indonesia.
0: Masa M-nya Muslim? Gue Hindu gimana? Gak boleh join ya, dong.
1: Bikin sendiri lah.
0: Konahi. Komunitas navigator Hindu Indonesia.
1: Soalnya kayak bagus Konami. Apa satu lagi lah yang gue mau bikin?
0: Apa tuh?
1: Ini. Kan apa yang dulu gue mau bikin Hyundai Owner Indonesia.
0: Honda.
1: Gue rencana mau bikin itu Hyundai Owner Indonesia
0: disingkat
1: Honda.
0: Jokes kalau lagi lapar tuh begini nih sahabat suara. Astaga, butuh makanan ini, butuh makanan. Kita belanja dulu ya bentar ya. Kita ke Alfamidi dulu ya bentar sahabat suara.
1: Boleh,
0: mumpung
1: boleh,
0: bulan Mei ini banyak liburnya juga, kamu juga harus ngestok jajanan dan kebutuhan yang ada di rumah. Biar belanja kamu tetap untung, mending kamu belanja di Alfamidi dan terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi ada promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Mei 2026. Cuman belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada sosis ayam dan sapi 25 gram, Cheetos jagung bakar keju 50 gram, Mio Pouch 80 gram, Safecare Yuka kayu putih 10 mili, Milo UHT 180 mili, dan Fresh Tea Apple dan Blackcurrant yang 500 mili.
0: Kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 piece pop mie laper kuah 75 gram, ada Alfamidi Pilus keju 100 150 gram, ada Alfamidi Basreng 200 gram, Pepsodent Pasta Gigi Strong Fresh Cool Mint, ada Sunlight Jeruk Nipis 675 gram, ada 3 piece Pristine 400 mili, dan 4 piece Chimori Yogurt 40 gram.
1: Nah, selain itu juga kalau misalnya kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 piece Rebo Kuaci 70 gram, 2 piece Koko Crunch, Milo Cereal Cup yang 30 gram, ada Blue Band Serbaguna 250 gram, dan Rinso Liquid Deterjen 700 gram.
0: Oh, gimana? Hemat banget kan belanja di Alfamidi? Jadi, tunggu apa lagi? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: pohon asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ternyata setelah gue inget-inget lagi, yuk, gue tuh banyak gabung ke komunitas as a silent reader dan yang nggak perlu keluar rumah. Gue tuh ternyata dulu banyak komunitas game. Karena dulu di rumah lumayan punya komputer yang cukup proper buat main game. Sama game PS1 juga kan. PS1, PS2.
1: Iya.
0: Nah, yang PS1, PS2 itu gue baca-baca di komunitas Kaskus juga. Emang, wah, emang Kaskus tuh paling the best deh. Orang-orangnya tuh kalau nge-share soal info-info apapun ya.
1: Buat apa kita beli Gymshark kalau
0: Gymshark
1: itu adalah, tuh kan harus ngejelasin lagi. Ngomong Gymshark, Gymshark itu
0: pokoknya
1: apa?
0: Isinya cheat semua yang digabungin dari dalam satu CD.
1: Iya. Jadi kalau dulu kan harus beli Gymshark tuh kalau mau cheat.
0: Ya.
1: Kalau di Kaskus masih
0: di Kaskus
1: ada.
0: Ketemu semuanya itu. Bahkan gue tahu game-game kayak Harry Potter.
1: Iya.
0: Game-game petualangan-petualangan seru lainnya yang underrated.
1: Iya.
0: Kayak apa ya dulu tuh Steamboat Chronicles. Itu
1: Chronicles.
0: Game menurut gue beyond banget tuh yuk.
1: Yeah.
0: Lo bisa main robot-robotan, naik robotnya itu open world, ngelawan robot-robot musuh yang ada di hutan-hutan gitu. Terus habis itu apalagi ya? Banyak lah game-game yang gue tahu dari komunitas di gamenya Kaskus itu.
1: Betul.
0: Terus yang komputer gue join komunitasnya ini The Sims.
1: Oh, The Sims.
0: Emang no lab.
1: Iya.
0: The Sims yang waktu itu masih The Sims 1 sama The Sims 2. Nyari-nyari ini kan apa? Kayak kan banyak juga dari zaman dulu orang bikin barang
1: bisa
0: dibikin
1: apa aja.
0: Codingnya, terus nanti dimasukin jadi crack ke The Sims-nya kita.
1: Dapat. Cuman kita sendiri, orang lain enggak ada. Iya sih, komunitas.
0: Tinggal masukin aja cheat Simoleon. Oh, udah duitnya banyak. Enggak perlu kerja. Bisa enggak ya hidup asli kayak gitu ya?
1: Bisa.
0: Jadi gue kerja apa aja gak masalah deh. Tapi gue nge-cheat hidup gue si Moleon, duit gue banyak. Cuma gue tetap keluar aja gitu.
1: Iya.
0: Kerja cuma buat berkegiatan aja.
1: Hidup lu di The Sims juga tapi.
0: Ketemu maling-maling yang gak pernah lari.
1: Apalagi ya. Komunitas, berarti itu games.
0: Games, gue kebanyakan itu games.
1: Masuknya bukan, ya bukan kayak mailing list gitu ya kalau dulu ya.
0: Mailing list itu gimana? Gue hari ini tuh gak paham konsep mailing list.
1: Mailing list itu jadi itu kayak buletin gitu sih jatuhnya sih.
0: Kurang lebih ya.
1: Iya.
0: Jadi misalkan ada satu game apa itu dibahas sampai
1: habis. Iya.
0: Gue jadi tahu cerita seluk beluk God of War.
1: Betul.
0: Dari Kaskus
1: banyak
0: juga. Nah yang bikin seru ternyata bukan cuma main gamenya, tapi karakter ini tuh siapa? Kenapa
1: cerita
0: dia kayak gini?
1: Iya.
0: Kenapa dia warnanya putih? Tato merah tuh dari mana?
1: Iya.
0: Gitu-gitu dah.
1: Karena zaman dulu itu, bukan zaman dulu ya, zaman dulu kesana itu kayak jauh banget. Iya, 20 tahunan yang lalu juga sih ya itu ya.
0: Lebih dong. Lebih dong.
1: Jadi dulu itu memang, ya kan internet itu memang sudah ada, tapi nggak semasif sekarang juga info-infonya. Nah, itu kenapa orang kadang kalau misalnya kita dapat apa, ya kita nyarinya di satu tempat. Kalau dulu ya, orang belum ada, masih jarang itu buat nge-googling sesuatu tuh masih jarang banget.
0: Dan Google juga servernya nggak sebagus sekarang juga.
1: Betul.
0: Info yang dikasih di tahun, Google ngasih info tahun 2000 sama Google ngasih tahu info di tahun 2026 ini kan juga jauh bedanya.
1: Iya, jadi kalau dulu itu justru malah orang banyak nyarinya itu di Yahoo. Bukan di Google.
0: Patokan kita tuh dulu tuh Yahoo, majalah,
1: iya.
0: Kaskus.
1: Betul.
0: Terselubung.id.
1: Ya bisa, boleh.
0: Terus apa lagi ya? Ya banyak lah macam-macam.
1: Info-info yang nggak semua orang tahu.
0: Ya.
1: Tapi oh ternyata ada di sini dibahas, yaitu di situ-situ.
0: Cerita-cerita PDKT di sekolah. Heart to Heart Kaskus. Oh, itu gue seneng tuh. Baca drama-drama cinta persekolahan.
1: Apa aja ya yang forum yang bisa kamu dapetin di Kaskus?
0: Weh. Dari yang paling terang sampai yang paling gelap ada di situ.
1: Iya, betul. Tapi harus member dulu.
0: Iya, biasanya kalau yang gelap-gelap member tuh.
1: Dan juga member itu nanti beda lagi tuh.
0: Wush.
1: Iya.
0: Membernya dibagi ada kastanya.
1: Ya, betul.
0: Ibaratnya ada yang member bronze,
1: ya,
0: yang silver, gold, sampai platinum,
1: ada semuanya. Yang kamu bisa masuk ke grupnya, yang ya. Kamu nggak bisa, kamu udah jadi buka bikin profile di situ, tapi belum tentu juga kamu bisa jadi masuk ke grup itu, forum enggak, itu.
0: Nggak semudah itu, Ferguso.
1: Betul.
0: Tapi itu serunya tuh dulu tuh.
1: Ya.
0: Game sih, gue kebanyakan game yo. Game.
1: Komunitas fotografi ya. Dulu kan ada tuh, sempet rame tuh.
0: Nah, mana ada gue punya kamera, nggak ada. Ya, gak bisa, gue mau join apa. Jadi modelnya gue beberapa kali pernah.
1: Asik ya. Model.
0: Emang bakat gue tuh di talent yuk sebenarnya.
1: Apalagi ya komunitas ya.
0: Model
1: paling cuman.
0: Jadi temen gue itu.
1: Lu berarti ikut komunitas model Semarang pak?
0: Gue kan dulu modeling.
1: Iya.
0: Gak ada komunitasnya lah.
1: Ada.
0: Agency.
1: MC aja ada.
0: Agency.
1: Juga. Bukan agency, komunitas. Iya, agency kan ada nih. Agency. Lo ya. Model dari agency ini.
0: Lo ikut komunitasnya ngapain?
1: Tapi model-model itu siapa tau bikin komunitas model kan ada. Kayak MC-MC ada komunitas MC. Paguyuban MC itu ada.
0: Oh, enggak.
1: Ada lo.
0: Enggak sih.
1: Gue pernah di.
0: Komo ya namanya Komo.
1: Komunitas model. Ada tuh dulu. Mas Adi pernah. Gue tahu dari Mas Adi paguyuban MC itu.
0: Oh iya, kalau paguyuban MC gue tahu.
1: Iya. Tapi kan komunitas juga jatuhnya kalau
0: model paguyuban. Ngumpul ngapain, Pak? Isinya ini kamu cantik banget deh. You fake.
1: Ini belajar pose bareng gitu.
0: Gak perlu. Itu kan diajarin di agensinya.
1: Kan di agensi. Ini kan kalau agensi kan ada bos, ada kastanya di situ. Kalau komunitas ini kan kita semuanya bareng-bareng. Komunitas model.
0: Sebenarnya gue pengen ini sih. Gue pengen yang akhir-akhir tertarik tuh buku. Gue pengen ikutan komunitas buku.
1: Reading club.
0: Ya gak harus reading club juga. Share informasi soal buku aja. Buku yang menarik.
1: Apa yang coffee shop yang kita datang itu?
0: Amerta.
1: Amerta. Amerta ya?
0: Iya. Cuma okay. Itu kan serius banget tuh. Ah gue gak mau yang serius.
1: Lu pengen itu yang kayak gimana?
0: Yang slow-slow aja pak.
1: Ya itu kan juga ya, slow kali.
0: Gue mau nyebut nama. Gue pengen bikin kualitas buku. Tapi gak enak nyebutnya nih.
1: Coba dulu aja. Gue coba siap-siap dulu. Oke, gue tenangin otak dulu biar bisa semuanya. Coba dulu.
0: Gue pengen bikin komunitas buku namanya Kobel. Komunitas buku elok. Ya, yeah, kan bagus kan? Semua buku-buku bagus ada di komunitas itu.
1: Kobok aja juga bisa itu.
0: Kalau kobok apa?
1: Komunitas buku
0: okay.
1: Elok. Oke, okay, gitu.
0: Kobok. Komunitas buku oke.
1: Komunitas buku elok juga bisa kan? Iya kan?
0: Elok tuh kosa katanya yeah. Indah gitu tuh loh, yo.
1: Iya. Kenapa enggak kobok aja?
0: Elok tuh kosa katanya yeah. Indah gitu tuh loh, yo.
1: Iya. Kenapa enggak kobok aja?

0: Bisa itu komunitas alat berat ya. Jadi komunitas alat berat aja udah jadinya. Kalau buku kobok, komunitas buku elok, udah benar itu. Gua ganti ya namanya, boleh ya?
1: Ya, udah,
0: boleh ya diganti ya.
1: Kobok komunitas buku oke.
0: Oke. Soalnya kan kalau pas misalnya gitu, kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul komunitas buku elok yuk. Terus ada yang udah lama. Lo di komunitas buku elok suka?
1: Tuh, seru kan?
0: Enggak. Ngomongin komunitasnya aja yang seru, ngumpulnya sih enggak. Apa nama komunitas begitu? Kata gue sih.
1: Terus nanti ada yang update story, seru banget nih di komunitas buku elok. Seru deh di komunitas buku elok.
0: Terus habis itu ngajakin teman-teman yang lain, join yuk di komunitas buku elok.
1: Selama kamu di komunitas buku elok ini, rasanya apa? Aku happy sih selama di komunitas buku elok. Macam-macam rasanya. Ya kadang ada gak setujunya, ada setujunya. Cuma ya,
0: karena ada yang bikin kaget.
1: Overall aku happy di komunitas buku elok.
0: Bagus deh. Ntar deh kapan-kapan aku coba juga.
1: Kamu mau di komunitas buku elok juga?
0: Boleh deh. Itu ada syaratnya gak sih?
1: Syaratnya yang pertama sih kita mah sehat jasmani rohani aja.
0: Iya.
1: Syarat yang pertama itu. Yang kedua, gak harus punya buku kok. Yang penting datang aja dulu.
0: Kalau di komunitas buku elok itu, orang-orangnya suka... Aku tuh kan paling gak suka ya. Kalau mau dibalik itu jilat jari dulu, baru habis itu dibalik. Kan ada tuh orang-orang yang begitu. Mau buka halaman
1: jilat jempol dulu.
0: Iya bener. Baru dibuka.
1: Iya.
0: Itu gak suka banget.
1: Itu kita juga gak nyaranin.
0: Kalau di komunitas gitu ya. Buku elok.
1: Kalau di komunitas buku elok mah kita pakai ini pak, pembatas buku aja.
0: Oh iya.
1: Buat ngebalik halamannya. Seru loh pak. Di komunitas buku elok ini nanti kita ada segmen-segmen serunya juga.
0: Iya, apa aja tuh katanya tuh.
1: Ada kita tiap weekend namanya ngobel, ngocehin buku elok.
0: Pakai tadi kita udah setuju deh kalau itu enggak disingkat.
1: Ngocehin buku elok. Jadi kita diskusi, Pak, di situ. Iya. Kita baca satu buku yang sama di weekdays. Nah, nanti pas weekend kita bahas bukunya. Itu namanya ngocehin buku elok.
0: Oh iya. Boleh deh nanti kapan-kapan saya gabung.
1: Dari situ tuh bisa tuh pak, rame-rame tuh pak ngocehin buku elok di situ. Jarang-jarang kan.
0: Cuman masalahnya kayak gini, saya kan sama teman-teman cowok. Kalau teman saya kan banyak bapak-bapak juga. Saya ajak bapak-bapak berarti itu boleh.
1: Gak masalah asalkan bapaknya gak rese.
0: Oh iya oke deh.
1: Soalnya kadang ada bapak-bapak rese juga pak. Kita males.
0: Ayo bapak-bapak, siapa yang mau ikut di komunitas buku elok? Saya pak. Daya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Itulah kenapa lo gak punya banyak komunitas. Aduh.
1: Gimana nasib karir kita nih, yuk kayak gini yuk.
0: Kayak gitu ngomongnya gue terus yang salah.
1: Loh, gue nggak salah gue di mana kan? Ini kegiatan positif loh.
0: Iya positif.
1: Komunitas positif banget. Buku elok.
0: Positif banget. Baca buku itu, buku adalah jendela dunia.
1: Itu dia.
0: Tuh. Di komunitas buku elok kita membuka jendela dunia.

0: Udah. Ya sudahlah, sahabat suara. Itu semuanya kita kasih tahu. Itu kan kayak komunitas itu, kamu hal-hal yang tidak kamu tahu, itu bisa disampaikan di situ semuanya. Itulah kenapa kadang join komunitas juga enggak ada yang salah. Kamu bisa tahu hal-hal baru, kamu bisa tahu sesuatu yang mungkin orang udah tahu duluan, kamu belum gitu. Kayak mungkin lagi ngumpul-ngumpul, lagi ada promo di sini nih, lagi ada ini nih, lagi ada itu tuh.
1: Yang gitu. Di-sharing di komunitas tuh akhirnya gak cuman soal apa yang di dalam komunitas itu aja, tapi kan kita akhirnya as a human, kita kan pasti berinteraksi.
0: Betul.
1: Bakal cerita-cerita tentang sehari-hari.
0: Betul.
1: Bakal cerita-cerita tentang di luar kita ngapain juga.
0: Semuanya ada di situ.
1: Jadi kayak apapun mungkin bisa dibagi.
0: Di bulan Mei ini kan lagi banyak libur nih, gitu. Anak-anak pada stay di rumah, beli jajan aja Gi, lagi banyak nih promo-promo nih jajan nih.
1: Boleh, langsung
0: di
1: aja.
0: Di Alfamidi lagi ada promo tebus terus murahnya. Nah,
1: baca itu buku yang elok sambil jajan Alfamidi kan enak.
0: Iya betul, bisa. Dan promo tebus terus murahnya ini alias TTM ini sudah berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Mei 2026 sahabat suara. Cuman belanja Rp50.000 aja kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Dan ada sosis ayam dan sapi yang 25 gram. Terus ada Cheetos jagung bakar keju 50 gram, Mio Pouch 80 gram, Safecare UK kayu putih 10 mili, Milo UHT 180 mili, dan Fresh Tea Apple dan Blackcurrant yang 500 mili.
1: Kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu juga bisa tuh tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 piece pop mie lapar kuah 75 gram, ada Alfamidi Pilus keju 150 gram, ada Alfamidi Basreng 200 gram, Pepsodent pasta gigi Strong Fresh Cool Mint, ada Sunlight jeruk nipis 675 gram, ada 3 piece Pristine 400 mili, dan 4 piece Chimorui yogurt 40 gram.
0: Dan selain itu, kalau belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000. Ada 2 piece Rebo Kuaci 70 gram, 2 piece Koko Crunch, Milo Cereal Cup 30 gram, dan juga Blue Band Serbaguna 250 gram, serta ada Rinso Liquid Deterjen yang 700 gram.
1: Gimana? Hemat banget kan? Belanja di Alfamidi, jadi tunggu apa lagi? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, sahabat suara.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah live TikTok. Silahkan join di @iswara.smg. Kita ngobrol-ngobrol banyak hari ini soal apa ya, yuk? Hari ini kita mau belajar soal komunitas-komunitas unik di dunia. Kalau tadi kan kita apa yang kita ikutin dulu tuh, kita join komunitas apa. Nah sekarang ternyata di dunia gak mungkin dong orang gak ada komunitas juga.
1: Betul.
0: Di Rusia misalkan ada komunitas jabel.
1: Apa tuh?
0: Jaket tebel. Kan di Rusia dingin.
1: Ini jaket Adidas sih kata gue sih.
0: Nah kayak gue pernah cerita ke lu, di Jogja tuh ada komunitas Nyoto.
1: Iya.
0: Ya kan ada Rabu Nyoto, terus ada weekend pada ngumpul kopdar Nyoto. Kalau Nyoto gak bisa dibilang kopdar dong ya?
1: Ya kopdar dong. Kopdar itu kan adalah intinya kan bertemu.
0: Tapi kan singkatannya kopdar, kopi darat. Ada kopinya di situ, nggak ada sotonya malah.
1: Lah, orang-orang ngapa ketemu juga nggak ada ngopi, tapi dibilangnya kopdar aja.
0: Iya juga sih.
1: Iya kan?
0: Ada komunitas Nyoto di Jogja, itu unik tuh. Tapi ternyata di dunia ini banyak lagi yang lebih unik dari cuma sekedar Nyoto, sahabat suara.
1: Om gue.
0: Om lu kenapa?
1: Ikut komunitas nama Agus di Facebook. Gue juga nggak tahu, iseng banget. Maksudnya dia orang yang menurut gue dia cukup berpendirian. Dia maksud gue kayak ya gue nggak ada yang salah dengan komunitas nama Agus itu, enggak. Cuman maksud gue kayak ya itu terlalu receh ya.
0: Ya
1: gue nggak nyangka aja om gue ikut itu komunitas nama Agus.
0: Dan dia pernah datang ke perkumpulan
1: ada,
0: gitu.
1: Ada pernah datang. Ada dan nih ya. Hebatnya adalah itu kenapa, maksud gue itu kalau ngomong secara konteks gitu, saya nggak ngomong Agus itu namanya jelek apa semua, nggak, cuman terlalu receh gitu kan ya, kayak ya udah itu komunitas bercandaan, gue yakin itu juga awalnya. Ternyata yang ikut komunitas nama Agus itu termasuk orang-orang, ada beberapa orang-orang gede juga pak di situ, karena pada saat dia datang ternyata ada
0: Agus Murut
1: rektor ini, terus ada yang dari sini pejabat di sini,
0: Agus Res.
1: Iya. Kalau di luar negeri jadinya Agus ya. Ini jadi Agus. Itu yang kayak gitu. Om gue ikut tuh komunitas Agus.
0: Iya. Gokil juga tuh om lu tuh ikut gitu. Komunitas Agus ya. Banyak lagi komunitas-komunitas yang unik-unik sahabat semua di dunia ini. Nah, nanti kita akan coba kasih fakta-faktanya.
1: Nah, nanti kita kasih tahu beberapa komunitas juga yang mungkin menurut kita unik, menurut kamu mungkin biasa, tapi at least menurut kita unik di dunia. Jadi stay tune terus.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kira-kira kenapa ya?

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Komunitas-komunitas yang cukup unik yang pernah ada.
0: Nih, gue nemu tadi satu di Korsel, yuk.
1: Oke.
0: Jadi ada satu komunitas namanya komunitas Hanyo. Hanya satu yang tak mungkin
1: hanya
0: kembali.
1: Hanya Haseo.
0: Jadi komunitas Hanyo ini adalah sekelompok penyelam wanita di provinsi Jeju, Korea.
1: Katanya, betul, di Pulau Jeju.
0: Iya benar, katanya Hanyo itu merujuk pada wanita yang mengumpulkan rumput laut, abalon, dan kerang lainnya dari laut. Emang abalon dari laut ya?
1: Bukan, iya.
0: Abalon, iya. Kan abalon sapi, abalon ayam.
1: Itu abon.
0: Itu sama, abon.
1: Sama abalon kamera.
0: Ada sewa kamera namanya abon kamera.
1: Ya, bisa. Bisa semua orang tahu tempat sewa kamera. Mantap.
0: Dan tradisi nyelam di Jeju ini udah dimulai dari tahun 434 Masehi. Bayangin tuh, tahun segitu airnya sedingin apa coba?
1: Gue sih mikirnya nyelamnya caranya gimana. Karena kan otomatis pasti kacamata belum kayak sekarang.
0: Tapi kan rumput laut nggak sampai yang di dasar yang dalam banget kan, yuk?
1: Iya, iya, si abalonnya ini kan itu kan di dasar laut.
0: Oh iya, Deng.
1: Iya. Memasuknya itu gimana? Pasti kan, wah, itu emang bisa dibilang kalau yang udah kayak begini ya, udah ratusan tahun kayak begitu, itu bisa, mereka itu bisa berevolusi loh. Sama kayak orang...
0: Jadi ini, manusia ikan?
1: Hanya
0: Bajo. Manusia ikan.
1: Hanya manusia. Itu Denny. Sama kayak di Bajo itu kan kayak begitu.
0: Oh, Labuan Bajo.
1: Iya. Hmm. Jadi suku Bajo itu mereka sudah berevolusi. Saking lama
0: seringnya berenang.
1: Betul. Akhirnya mereka berevolusi. Ini juga bisa nih, wanita-wanita di Korea, wanita Jeju ini, Hanyo ini, mereka juga masuk evolusi juga bisa.
0: Dan akhirnya masuk di abad ke-18, jumlah penyelam wanita di sana itu udah melebihi jumlah penyelam prianya. Karena banyak pria-pria yang tenggelam.
1: Betul, betul, betul. Jadi meninggal di laut. Ada yang karena kecelakaan pada saat menyelam, memancing, atau juga karena perang.
0: Ya.
1: Ini ada satu komunitas unik, Pak, sebenarnya dekat dari kita di sini di Semarang.
0: Di Semarang?
1: Di Magelang.
0: Magelang?
1: Mm-mm. Dulu ada di situ komunitas Supreme. Lu pernah tahu enggak?
0: Langsung gatel leher gue.
1: Masih ingat enggak?
0: Itu kan mereka sekarang udah tumbuh dewasa ya. Mereka ngelihat foto mereka lagi enggak ya di Facebook, di Twitter? Si anak-anak komunitas Supreme ini di Magelang ini. Supreme Magelang itu.
1: Magelang. Maksud gue, tahun berapa ya? 2010-an ya, Mas.
0: Iya. Maksud gue ya, semoga dengan mereka melihat lagi foto-foto mereka itu jadi pelajaran lah.
1: Kalau
0: ketika mereka lihat lagi, ya jadi pelajaran aja. Oh, dulu aku pernah ada di titik ini ya.
1: 2016-2017. Komunitas Supreme Magelang.
0: Iya.
1: Yoi. Jadi
0: kaosnya merah, sepatunya biru. Masuk tuh mix and match-nya.
1: Ini pakai sandal. Ada yang pakai sandal. Hypebeast banget.
0: Yoi, Supreme Magelang sempat pecah banget. Dan parah. Pecahnya enggak cuma di Magelang loh. Se-Indonesia tahu.
1: Nasional.
0: Iya,
1: Supreme KW semua itu. Kita enggak ngomong ini
0: kita Korea kan bisa nge-judge gitu ya. Juga.
1: Enggak. Ini at least yang kita tahu adalah komunitas Supreme sudah.
0: Iya, Supreme Magelang.
1: Iya.
0: Itu sampingnya kan juga ada Off-White Ambarawa. Sebenarnya banyak. Ada Supreme Magelang, ada Off-White Ambarawa, ada Kaos Klaten, ada Balenciaga Sragen, ada.
1: Habis banget lah.
0: Coba banyak yang gak tahu karena itu komunitas sudah underground banget bergeraknya, yo.
1: Balenciaga tuh BA-nya kan Bantul.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Managers resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Vinanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Managers sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Komunitas apa lagi? Jadi kita baca beberapa aja.
0: Ya.
1: Ini ada, oh yang ini nih.
0: Apa tuh?
1: Ada komunitas otaku nih.
0: Otaku.
1: Komunitas otaku pasti semuanya udah tahu.
0: Jepang-jepangan lah ya.
1: Jepang.
0: Betul. Normalnya di Indonesia masih banyak juga.
1: Terus ini nih. Komunitas Lhasape di Kongo.
0: Lhasape. Lhasape.
1: Jadi komunitas bernama Lhasape atau Society of Atmosphere Setters.
0: Keren.
1: And Elegant People. Mereka ini unik karena walaupun ibaratnya itu hidup di negara paling miskin ya kan ya. Karena Kongo itu masuk di 10 jajaran negara paling miskin. Tapi mereka berbusana itu dengan rapi, trendy gitu.
0: Enggak yang kalau kita pikir tuh kalau negara miskin pasti busananya bajunya sobek-sobek.
1: Enggak.
0: Selama seadanya, enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal.
1: Mereka benar-benar all out dalam fashionnya. Bahkan walaupun pekerjaan mereka sehari-hari ini ada yang petani, tukang kayu sampai supir taksi juga, tapi mereka tetap gaya itu nomor satu.
0: Keren. Lhasape. Society of Atmosphere Setters. Ini sama kayak di Malaysia tuh Pak, ada komunitas ini Pak. Old Money.
1: Gue kalau Old Money itu cuma suka baca komennya doang.
0: Sahabat Suara coba cari deh di sosial media tuh komunitas Old Money Malaysia.
1: Wih buset.
0: Isinya.
1: Karena kebetulan ngerti sedikit-sedikit bahasa Melayu
0: iya.
1: Jadi pada saat gue buka komen itu kayak ketawa-tawa aja Pak. Ya Allah mulutnya ketikannya.
0: Mirip itu deh. Mereka kan juga sebenarnya kalau yang komunitas Old Money juga tujuannya kan ke penampilan ya.
1: Iya.
0: Sharing-sharing soal penampilan yang elegan begitu.
1: Iya.
0: Tapi memang kadang ya, kadang tuh memang busana tuh mencocokkan dengan muka emang.
1: Iya sih. Lo harus bisa memilih fashion yang cocok dengan muka lo.
0: Mix and match itu nggak cuman antara kemeja dengan celana, tapi antara kemeja, celana dan bentuk wajah.
1: Lo harus nge-matchin dengan muka. Gitu. Intinya itu adalah
0: postur itu. Juga. Ya,
1: betul. Sama lah semuanya yang kayak begitu. Ya sudahlah, sahabat suara sudah jam 10 juga, waktunya buat kita pamit. Terima kasih semuanya udah dengerin dari jam 7. Insya Allah kita bakal balik lagi besok. Walaupun saya nggak siaran ya, besok digantiin Gina dulu karena saya lagi ada acara gitu.
0: Ya oke deh.
1: Yang mau dengerin siaran saya malam. Tukeran sama Gina soalnya malam.
0: Jangan lupa ya gabung ke komunitasku.
1: Komunitas buku elok.
0: Komunitas buku elok.
1: Iya. Jadi nanti tagline-nya adalah komunitas buku elok.
0: Menggelitik gitu. Kan menggelitik pikiran.
1: Iya.
0: Menggelitik dan merangsang gitu.
1: Merangsang pengetahuan.
0: Betul.
1: Iya betul. Bersama Wisnu
0: gitu.
1: Merangsang pengetahuan.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Mm-mm.
1: Bersama Wisnu.

0: cinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Mudah-mudahan

0: wah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wisken. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh, teh siapa?
7: Teh jus bos, teh jus, bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

0: Katanya, ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Suara warga Indonesia.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The

0: bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
5: Suara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iSuaraNetwork.com/streaming.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Jam 11 pas, Dodo Harahap siap menemani kamu on air, online ya. On airnya pastinya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan onlinenya di isuaranetwork.com/streaming live TikTok. Tunggu bentar ya, saya beres-beres dulu.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, bagaimana kabarnya hari Rabu, sahabat suara? Besok tanggal merah, Jumat juga, ayo. Udah ada rencana kemana?

Radio Suara Warga Indonesia. Jam 11 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu sebentar lagi ya, live TikToknya ya, sabar ya. Ini udah kelamaan, hampir seminggu gak ke studio, gak deng, setengah minggu ya. Jadi kayak harus adaptasi lagi nih. Ya tadi udah ada Afgan, gimana kalau kita lanjut lagi dengan lagu Indonesia lainnya?

0: depan buram pakai kacamata dong ya. Plus apa minus nih? Soft lens? Oh enggak. Atau kosongan aja, oh kacamata hitam. It's okay. Dodo harap di suara.
1: Kamu tahu nggak, ternyata stasiun Poncol sama Tawang itu punya fungsi yang berbeda. Ada yang tahu nggak fungsinya apa?
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga bass boy ini dengan yang itu kayak bikin moodnya tuh pengen langsung buru-buru hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita rapel aja di rumah aja, diem aja gitu, gimana sahabat suara? Setuju ya? Gak usah kemana-mana. Liburan masih panjang ini, ya tanggal 14 besok. Terus 27 tanggal merah juga. Wow, pertahanan, hati-hati saldo sahabat suara. Well, anyway, 10 lagu keren yang pastinya sudah selesai. Habis ini ada Bunga Citra Lestari, Sheila on 7 di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

91 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Yes, Shilong 7 dengan sederhana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Silakan meluncur ke live TikToknya Iswara di @iswara.network, sahabat suara, karena sudah live TikTok dan ketemu sama banyak banget teman-teman baru. Ada Envy Hai, ada Rama, aku gak bisa nyebutin nama belakang kamu ya, bisa kena buku hitam aku. Ada juga Chandra, lalu juga RMDID, Narendra, Cabi, announcer muda, aku apa? Announcer apa dong? Ya, lalu juga aku PNRM, namanya panjang. Well, anyway, tadi Chandra tuh bilang artikulasinya kurang jelas. Terus saya merasa kayak, santai kan, ini lagi live TikTok, gak harus pronunciation dan juga artikulasi clarity-nya tuh detail. Terus pas dipikir-pikir, oh, yang lagi viral dia menyenggol, yaitu tentang juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Ada yang nanya gimana kabarnya. Ini kalau diambil dari kompas.com ya, sahabat suara, MPR nonaktifkan juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menonaktifkan dewan juri dan membawa acara atau MC dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat. Wah, saya tadi gak menang tuh, karena artikulasinya gak jelas. Maaf ya, Bu Juri. Usai muncul polemik penilaian pada babak final lomba tersebut, dan MPR RI meminta atau juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam perlombaan tersebut. Dinonaktifkan. Acaranya masih berlangsung gak? Kalau masih berlangsung bisa dinonaktifkan. Tapi kalau udah selesai, ya udah selesai acaranya, masa dinonaktifkan?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Salah satu cerita dari Rizwan Fadila dan juga Nabila Taqiyah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Hai, terima kasih sudah join di iswaranetwork.com/streaming dan di live TikTok iswara.network. Sempet di live TikTok ngebahas tentang kalau di dunia kerja itu kita tuh lebih baik tenggo pulangnya atau lembur sih. Ternyata tuh banyak yang setuju bahwa kita tuh seharusnya pulangnya tuh tepat waktu, karena itu tandanya kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengorganisir kerjaan ada di kantor itu dan sampai ke jam makan siang. Jadi ketika jam pulang langsung untuk me time, seperti di rumah istirahat, ngobrol sama pet atau binatang piaraan, lalu juga ya segala macam lah yang bisa dilakukan di rumah untuk recharge tenaga lagi. Tapi ada juga yang bilang, bos gua gak bisa bang, karena selalu ada injury time

Selamat nyanyi-nyanyi sahabat suara. Mainkan semuanya yang kamu suka lagu-lagunya. Ada yang request? Ya, sabar-sabar ya Rama ya. Tungguin aja ya. Yang ini Pasto dulu ya dengan Aku Pasti Kembali 2.0.

0: Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Ya, langsung cek out orang-orang tuh ya.
0: Anyway, Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara. Gimana dengan hari Rabu, rasa hari Jumat ini? Jujur saya excited karena besok saya bisa bangun siang, terus juga besok bisa siaran sore. Ah,
1: bawa makanan apa ya? Siaran sambil makan tuh sore-sore tuh mantap ya. Ada ide gak sahabat suara?
0: Nanti saya pikirkan ya. Yang ini ada 420 kalau kata Prita. 20 ya, jangan 20. Oke, siap. 420 featuring Carita Utami.

secukupnya. India, kayak ngambil garam, sahabat suara. Ambil garam secukupnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Secukupnya. Kayak ngomong juga secukupnya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bianca Dimas featuring The Nail One.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu gak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
9: Mau.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
10: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
11: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
12: Suara warga Indonesia.
13: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 420 featuring Carita Utami dengan Mangu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu yang paling enak didengerin lagi berduaan sama si ya, yaitu di jalan gitu ya. Terus ngebahas tentang kelanjutan hubungan kita gimana nih ke depannya. Lagi lampu merah kan ya sahabat suara ya. Terus hujan gitu ya. Ya mau dikemanain lagi, soalnya kita udah beda, udah gak bisa, papa mama juga gak mau aku gini. Wih, itu adalah sebuah komunikasi, conversation yang saya harapkan ketika zaman-zaman saya masih merajut kasih menuju ke pelaminan alias pacaran, ya kan. Mobil itu menjadi ruang yang sangat personal untuk bisa melakukan komunikasi, cukup komunikasi antar pribadi. Tapi yang pastinya mobilnya juga harus nyaman sahabat suara. Apalagi kalau buat sahabat suara yang lagi nyari banget mobil yang nyaman, stylish, dan juga worth it. Nih, pas banget ya. Kamu yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman, stylish, dan juga cakep banget, selama bulan Mei, Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall Jabodetabek. Jadi kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia di All New Carens, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman. Juga the new Sonet SUV compact yang stylish, praktis untuk aktivitas sehari-hari. Nah, Kia juga punya harga baru. Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun, wah penting banget nih, atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Nah, untuk sahabat suara, langsung gas ya, mampir ke Summarecon Mall Bekasi. Kejauhan? Oke, Lippo Mall Puri ada juga. Summarecon Kelapa Gading ada sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan yang Jaksel nggak ada, ada, jangan sedih ya. Ada Gandaria City dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Sekali lagi ya, untuk sahabat suara yang ada di Summarecon Mall Bekasi, Lippo Mall Puri, Summarecon Kelapa Gading, ini dari sampai tanggal 17 Mei 2026. Sedangkan untuk Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026 dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026. Jadi, kalau weekend ini kamu lagi jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive ya. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampaian. Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.id. Sekali lagi Instagramnya @kia.id.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan musik yang

Sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang ingin ke Instagramnya Kia, bisa sekali lagi aku ingetin ya, di @kia.idn. Sekali lagi, @kia.idn. Coming up next, Raffi Sudirman dan juga GAC dengan Kisah

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi. Assalamualaikum,
1: gak dijawab
2: ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus dong ya.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa? Pelanggan.
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Lu siapa dulu?
1: Bentar. Halo.
3: Halo. Man. Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Eh,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia terkejut. Aku terkejut.
0: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Obat kurap. Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
0: pakainya pakai peci.
1: Obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
0: Kemudian
2: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu.
0: Oh jadi dia mati suri ya?
3: Iya.
0: Oh gitu. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, tiga cangkul, empat cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Di kuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang lewat 2 menit. Dodo Harahap sudah gak sendirian karena saatnya Indokustik sebelum besok tanggal merah. Kalau gak tanggal merah pasti besok Indokustik ya. Lagi-lagi saya gak bakal ngobrol sama musisi. Udah lama banget gak ngobrol sama musisi. Nah ini ada musisi. Apakah baru? Karena lagunya lagi viral dan dia mengeluarkan album. Ada 10 lagu kalau gak salah. Coba deh kita ngobrol langsung dengan pria asal Solo ya, sejati dan sebenarnya. Ini dia, Man Osman.
3: Asik. Halo Mas Dodo,
2: salam kenal. Halo, gue manggilnya Osman atau Man?
3: Osman aja.
2: Osman.
3: Halo sahabat suara, selamat siang.
2: Kita ini siarannya 9 kota.
3: Oke.
2: Bisa didengerin juga di iswaranetwork.com/streaming.
3: Oke.
2: Dan juga bisa ditonton di live TikTok at iswara.network.
3: Oke.
2: Man Osman kalau kelihatan di live TikTok sangat culture. Ini nama topinya apa ya?
3: Ini topi merchandise-nya album kedua.
2: Habis gelap terbitlah senang. Menggunakan fontnya juga handwriting gitu ya.
3: Iya benar.
2: Oke, culture banget nih. Dan stay-nya di Kemang. Wah terlalu over informasi ya ini ya. Tapi gimana merasakan dari Solo lo ke Kemang, apa yang buat lo kayak shock culture?
3: Lebih ke harga makanan yang mahal. kayak tapi
2: 50 ribu bisa 3 hari ini cuma sehari.
3: Bener, sekali makan lebih tepatnya.
2: Apa makanan yang lo rasain ketika di Kemang? Yang lo dapetin, lo temuin kok segini harganya?
3: Tadi pagi baru makan di salah satu restoran gitu. Cuman menunya kayak warteg. Makan nasi tongkol, kering tempe sama apa gitu. Totalnya sama air putih 145.
2: Beribu.
3: Iya.
2: Beribu.
3: 145 ribu.
2: Manajer itu bisa di-reimburse gak? Sayangnya tidak. Dari Solo ke Kemang, ya perkenalan kali ya.
3: Iya benar.
2: Halo, yang mau menjalani karir nih dulu nih intro ini. Asik. Oke, selamat datang di Jakarta yang dar-dar-dar ini. Tapi bukan pertama kali lo ke Jakarta dong?
3: Bukan. Okay. Udah sebulan sekali, dua kali sih pasti ke Jakarta.
2: Tapi lo tuh udah ngeblend sama culture Jakarta dari lidah lo, nggak ada de-nya, nggak ada. Pripunnya tuh gak ada. Pripun gak tuh gue.
3: Pripun.
2: Oke. Man Osman. Viral lewat lagu seperti Bentang Jarak Asmara.
3: Iya, Bentang Jarak Asmara.
2: Yang refnya yang mungkin sahabat suara biasanya gitu kan ya, kalau di TikTok kan tahu lagu tapi gak dilihat tuh yang siapa.
3: Benar. Lagunya tuh yang refnya meski

0: Terus juga ada Sisa Senja di Matamu.
1: Iya, itu lagu yang viral karena salah satu member JKT48 yang
0: Matamu.
1: Iya, itu lagu yang viral karena salah satu member JKT48 yang terus-terusan ngeboosting dan

0: Bentang Jarak Asmara lagi.
1: Gimana rasanya lo dengan dimension heart to heart itu? Karena gue ada satu lagu heart to heart yang gue juga, kok enak nih lagu ya.
0: Kalau aku gini Mas Dodo, aku baru pertama kali.
1: Nah ini baru kelihatan solonya, karena aku begini Mas Dodo.
0: aku baru pertama kali denger heart to heart tuh gara-gara si Carmen itu.
1: Oh.
0: Gak tahu bahkan sampai banyak orang yang mention tuh, cuman nggak tahu gitu. Terus akhirnya setelah mendengar, wow ternyata sebesar itu ya. Dan rasanya lebih ke bersyukur dan kaget sih kok bisa sampai kebelahan
1: di sana ya. Mungkin karena di sana juga banyak warlock Indo.
0: Iya ya, benar. Katanya kan Carmen juga aslinya Indonesia ternyata.
1: Pantai Indah Kapuk gak sih?
0: Benar.
1: Oke, Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Itu adalah albumnya.
0: Iya, album sebenarnya Bentang Jarak Asmara, Sisa Senja di Matamu nggak masuk ke album barunya.
1: Oh, oke.
0: Cuman itu jadi salah satu yang mengangkat karya-karya saya yang lain gitu. Termasuk album terbaru ini, Habis Gelap Terbitlah Senang, itu ada 10 lagu di dalamnya. Dan baru dirilis tanggal 24 April kemarin.
1: Gimana rasanya? Akhirnya, ini mungkin pertanyaan standar, tapi gue minta lu menjelaskan dari hati lo sendiri. Ketika sebuah album itu isinya gak dikit, lagunya 10, rilis, apakah lo ada rasa deg-degan karena aduh bisa diterima gak ya? Atau akhirnya gue bisa nunjukin portofolio dan juga karya gue nih.
0: Iya, rasanya sih lebih ke awalnya gak percaya diri gitu. Awalnya gak percaya
1: gitu
0: diri.
1: Gitu ya kalau musisi ya?
0: Ada rasa, aduh bener sih, bener yang Mas Dodo sampein tadi kayak ini akan ada yang dengerin gak ya, ada yang gini gak. Tapi akhirnya ada salah satu lagu yang naik juga di album ini, lagi viral di TikTok, judulnya Tempat Yang Kau Mau, itu aku featuring sama istriku gitu Mas. Dan itu ada di album, dan ternyata dari lagu itu mengangkat 9 lagu lain juga yang ada di album. Jadi orang kayak karena satu lagu tapi bisa akhirnya, oh ini ternyata tergabung di album ini ya. Akhirnya lagu-lagu yang lain tuh streamsnya jadi ikut naik gitu.
1: Dan 10 lagu ini pastinya kan ini berprosesnya di kota asal lo.
0: Iya benar-benar.
1: Solo ya.
0: Iya.
1: Ini lo punya jalan awal untuk bisa bermusik itu gimana?
0: Oke, jadi kalau bermusik tuh sebenarnya secara profesional dari tahun 2017.
1: Yo lama.
0: Cuman kalau secara ambisi pribadi tuh, jadi kakekku dulu tuh ada almarhum Eddy Sud namanya, beliau.
1: Oh iya, tahu gue. Artis serius merinding gue. Oh iya.
0: Iya, dan makanya kayak harus ada yang nerusin nama
1: Pak Eddy Sud.
0: Pak Eddy Sud, karena kan beliau sama Bing Slamet sama Ateng namanya.
1: Iya iya.
0: Nah, Bing Slamet udah ada yang nerusin. Nah Eddy Sud nih, insya Allah lewat Manoj Pandey.
1: Cucunya nih.
0: Iya benar.
1: Cucunya Pak Eddy Sud.
0: Iya benar.
1: Satu lagu dari kakek lo atau lu cucu ayah apa kakek almarhum?
0: Kakek.
1: Apa?
0: Wah aku kebetulan gak dengerin lagu itu, cuman kakek
1: parah,
0: itu kan
1: Parah
0: kalau kakek itu karyanya yang banyak justru bikin film gitu. Cuman beliau nyanyi juga sama
1: Benyamin. Dia bikin film?
0: Kan,
1: kok gue baru tau?
0: Sama almarhum Benyamin tuh punya album banyak banget. Tapi kan tahun 70-an gitu.
1: Enggak, tahun 70-an kakek lo tuh culture berarti. Sampai ke almarhum Benyamin sama Bing Slamet juga nyampur ya.
0: Iya benar.
1: Ateng, wah sahabat suara buat yang di live TikTok mungkin agak kurang relate ya ini. Jadi tuh artis-artis lawas itu dan salah satu pencipta lagu, gue inget banget lagu dengan birama 4/4 diciptakan oleh Eddy Sud. Itu gue zaman gue sekolah harus nyanyiin itu.
0: Iya.
1: Coba sahabat suara yang tahu lagunya Pak Eddy Sud apa ya, silakan tap-tap ya, apa typing ya. Oke, jadi lu tuh memang ada darah dari situ ya.
0: Iya, darah seninya kentalnya dari almarhum kakek, dan sebenarnya dari orang tua pun sempat melarang, kayak terutama dari bapak gitu ya, melarang karena beliau akademisi, kayak kamu nggak usah bermusik lah,
1: PNS lah mau.
0: Bener. Tipikal kayak gitu tuh. Cuman mama kan yang anaknya Pak Eddy Sud, kayak nggak apa-apa, kamu harus jadi artis lah, kamu harus jadi, ada ambisi
1: darah nggak boleh berhenti doang nih.
0: Iya benar. Akhirnya makanya kayak sekolah diselesaikan dulu biar bapak seneng baru fokus.
1: Akademis lo apa?
0: Terakhir sih masih S1 ya, sarjana ilmu komunikasi waktu itu.
1: Baru lulus. Universal bisa kemana aja ya?
0: Iya benar banget.
1: Di USU.
0: Namanya Universitas 11 Maret.
1: Universitas Solo. UAP 11 Maret.
0: Iya.
1: Wow. Oke. Berarti memang ada darah di situ.
0: Iya.
1: Ada jalurnya juga di situ. Nah pertanyaannya adalah, akhirnya lo memikirkan atau juga memutuskan untuk membuat album ini gimana?
0: Oke, jadi album ini lumayan lama dikerjakan Mas.
1: 2017?

0: Enggak, dari 2024 awal sampai baru selesainya itu 2026 awal. Jadi perjalanannya cuman kalau 10 lagu yang ada di album tuh sebenarnya recap perasaan selama hampir 5 sampai 10 tahun ke belakang itu baru diabadikan lewat album kedua ini. Cuman mostly lagu-lagunya itu terjadi karena perasaan hancurku kehilangan almarhum bapak tahun 2022 kemarin.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berbela sungkawa berduka.
0: Terima kasih,
1: ya.
0: Mas.
1: Belum tahu rasanya karena masih lengkap.
0: Iya.
1: Tapi harus bersiap dengan itu. Jadi kasih tahu kapan rasanya itu gimana. Gue juga masih
0: Untuk yang kayak Mas Dodo yang orang tuanya masih lengkap, makanya album Habis Gelap Terbitlah Senang ini untuk menjadi reminder mensyukuri kelengkapan itu. Karena album ini kan lahir setelah almarhum bapak meninggal. Dan rasanya ketika orang yang paling aku cinta ini meninggal, Mas, rasanya itu gak enak banget, Mas. Kita kehilangan rutinitas-rutinitas kayak sesimpel kita pulang biasanya, halo pak, halo ini,
1: manggilin bapak apa?
0: Bapak
1: ya.
0: Nah, dan itu rasanya bapak. Kayak wow, ketika hari H aku gak nangis tuh, Mas.
1: Mohon maaf, hari H apa nih?
0: Hari H tinggal...
1: enggak hari H dong.
0: Apa tuh? Hari
1: sebelum dimakamkan, iya, apa setelah dimakamkan. Hari H kayak event ya. kok riang nih kita lagi bahas sedih ya. Tolong dibangun lagi rasa sedihnya.
0: Udah menerima nih.
1: udah acceptance ya.
0: Dan akhirnya di hari ke-13 tuh mulai nangis tuh. Baru mulai aku lumayan aneh mencerna perasaan gitu, Mas. Ternyata kayak aku agak ada denialnya, agak bingung menerima ini apa ini yang sedang terjadi, kok bapak bisa tiba-tiba meninggal misalnya. Nah, itu hari ke-13 baru aku nangis tuh, Mas, kayak aku masih refleks pulang ke rumah tuh masih buka pintu kamarnya kok dikunci. Oh iya ya,
1: paham.
0: Dan aku mungkin Mas Dodo juga pernah ngalamin ini ya, kayak memastikan
1: mertua aku meninggal aja kayak mau gantiin popok udah gak ada.
0: Nah, ada rasa itu ya kan, Mas, kehilangan.
1: Mau assalamualaikum ayah udah gak ada.
0: Iya.
1: Kok hampa ini rumah gitu.
0: Bener, kayak rasanya udah beda gitu. Ketika orang yang paling kita cinta meninggal tuh, ternyata banyak banget yang ngalamin. Dan bener, di hari orang yang kita cinta meninggal, ternyata yang meninggal tuh kita juga ikut meninggal gitu.
1: Rasanya
0: kayak udah menjalani dunia udah beda aja.
1: Deket banget dong sama bapak.
0: Wah, deket banget.
1: Coba Sabtu Minggu apa rutinitas yang kehilangan banget akhir kayak wah.
0: Jadi keluargaku tuh setiap Sabtu biasanya makan bareng pagi itu.
1: Kebayang ya.
0: Minggu apalagi Minggu harus kayak dari siang sampai malam. Nah, itu yang kita sekeluarga, aku tuh kebetulan 5 bersaudara gitu, Mas.
1: Jimpitan bareng ada enggak? Jimpitan itu kalau bahasa Jawa adalah apa ya?
0: Ngambil ini ya.
1: Ngambil
0: waktu ngeronda.
1: Iya. Enggak ya?
0: Enggak. Okay. Jadi yang paling sedih ketika di mobil ngedengerin lagu favorit almarhum.
1: Apa lagunya?
0: Beliau seneng ada Nat King Cole
1: yang
0: Autumn Leaves.
1: The
0: Autumn Leaves and the window. Itu rasanya ternyata
1: biasanya kalau dimain itu lagi nyuci mobil kan.
0: Iya. Bener, makanya di album ini aku mengabadikan perasaan itu lewat lagu judulnya Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar. Karena menurutku kayak yang ketika orang itu sudah meninggalkan kita, entah itu mantan pacar, entah itu mantan sahabat, atau orang tua kita yang meninggal dunia gitu, yang gak pernah hilang tuh menurutku wangi parfumnya kita pasti selalu ingat. Itu pasti itu, Mas.
1: Ya.
0: Mohon maaf, misalnya kayak sebelum meninggal sakit, kita tuh pasti masih ingat baunya tuh masuk ke kamarnya.
1: Betul, setuju.
0: Terus, iya kan, Mas? Mungkin Mas Dodo abis ngerawat mertua gitu, relate
1: banget.
0: Dan kita yang gak bakal lupa, Mas, dan kita akan sakit dalam jangka waktu lama tuh ketika kita mendengar lagu-lagu favorit almarhum tapi udah gak sama orangnya.
1: Iya.
0: Wah, itu ternyata. Makanya lewat lagu Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar ini, aku pengen reminder ke teman-teman kayak ayo mensyukuri. Jadi buat sahabat suara yang mungkin orang tuanya masih lengkap, aku nggak pengen teman-teman ngerasain apa yang aku rasain, kayak kehilangan. Ternyata setelah bapak meninggal tuh yang bikin aku nangis, Mas, adalah aku sering nggak balas WhatsApp-nya karena aku harus kerja kan. Waktu
1: ya,
0: Mas, ayo makan. Enggak aku balas gitu, Mas.
1: Lagi, aduh.
0: Masih sibuk kerja, mungkin Mas Dodo masih siaran, okay. Masih apa.
1: Oke, ini balas WA dulu deh, lagu dulu ya. Takutnya dia WA gua enggak balas gitu ya. Kita ngobrol lagi sama suara bareng sama Man Osman di Iswara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di Indokustik, kehadiran musisi asal Solo, Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih sedap bersama Mas Dodo dan Man Osman.
0: Mantap siaran nih, announcer muda bilang, wih udah tandem aja Bang Jil, bukan gue Dodo. Kak Jil tuh penyiar sore ya, gak gitu ya. Ya kita masih ngebahas albumnya Man Osman, yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Iya.
0: Untuk ini ya, menyeimbangkan habis gelap harus
1: pasti ada senang.
0: Iya.
1: Jadi album ini tuh sebenarnya aku mengambil dari ini Mas, Inama Al-Usri Yusro.
0: Asli, gue baru mau nanya. Jadi Osman ini ngambil dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
1: Iya.
0: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Langsung apa tuh alatnya? Ayat nomor 5 6.
1: Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi kayak sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Ayatnya sampai diulang 2 kali berarti aku punya prinsip bahwa Tuhan enggak pernah ingkar janji gitu. Bahkan itu kan ditulis di ayat juga ya, kayak enggak pernah ingkar janji. Jadi buat sahabat suara yang lagi ngerasa kayak dunianya gelap, seolah enggak ada cahaya, kayak jangan pernah memilih untuk berhenti, karena mungkin kamu hanya perlu melangkah 1-5 langkah lagi untuk menemukan cahayamu gitu. Makanya di album Habis Gelap Terbitlah Senang ini kayak tenang-tenang, kalau kamu hari ini merasa gelap pasti habis ini senang, karena menurutku dunia ini gak ada yang abadi gitu Mas. Kalau senang ya gak abadi, kalau sedih juga gak ada.
0: Aduh, iya lagi. Betul sekali. Wah, ini benar-benar kayak muhasabah jatuhnya. Barengan sama Man Osman, Habis Gelap Terbitlah Tenang. Makna dari balik penamaan ini tadi udah diam. Tapi itu tadi yang surat
1: Al-Insyirah
0: itu bagian lagu atau si album itu?
1: Sebenarnya kayak big idea album.
0: Oh, big idea.
1: Jadi dari potongan ayat tersebut jadi kayak ya udahlah penamaan albumnya ini, karena album ini ditulis saat berduka sampai menemukan cahaya gitu.
0: Okay. Nah, untuk makna di balik penamaan ini, selain yang emang udah menerima kesedihan terbesar ini, apa?
1: Okay, jadi sebenarnya kan kayak mungkin sahabat suara udah nggak asing sama Habis Gelap Terbitlah Terang dari R.A. Kartini, cuman kayak ini jadi istilahnya plesetan dikit, tapi semoga bisa jadi kayak sesuatu yang diingat juga gitu, kayak Habis Gelap Terbitlah Senang. Oh iya ya, kayak kita kalau kemarin sedih, sorenya udah happy, besoknya sedih lagi. Ya gak apa-apa, itu emang kayak kehidupan gitu sih Mas. Kayak, makanya di balik penamaan ini biar jadi reminder khususnya untuk aku pribadi gitu.
0: Okay. Nah, tadi dibilang adalah Habis Gelap Terbitlah Senang, berarti tidak selamanya itu akan negatif, tapi ada yang vibes positif juga.
1: Benar, benar banget.
0: Nah, dari semua lagu di album ini, lagu mana yang paling pertama duluan tercipta?
1: Okay. Lagu pertama yang tercipta, yang tadi sempat aku ceritain, judulnya adalah Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
0: Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
1: Iya. Dan akhirnya cuman yang pertama kali dirilis jadi single adalah, judulnya lumayan panjang juga, Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Wah, ngerepotin penyiar nih nulisnya panjang ya. Apa tadi?
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Kok rima ya? Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
1: Iya, benar. Jadi itu kayak lagi-lagi kayak reminder, tenang, sedih sama bahagia itu datangnya bareng. Itu sebenarnya aku mengcapture apa yang pernah dikatakan oleh almarhum bapakku ini. Nasihatnya selalu begitu, tenang mas, sedih sama bahagia itu datangnya satu paket gitu. Cuman bapak ngomongnya pakai logat Jawa ya Mas.
0: Hangat sekali ya.
1: Iya benar, bapak gitu kalau almarhum tuh.
0: Wah, kebayang sih di Solo bapaknya, ya kan?
1: Tiap sore dengerin lagu bareng-bareng sambil muter-muter naik mobil berdua.
0: Mobil apa waktu itu?
1: Itu mobilnya bapak sih.
0: Iya apa?
1: Waktu
0: sedan?
1: Apa? Sedan. Sedannya bapak, dan sekarang gak ada satu anak pun yang berani untuk membawa itu, termasuk saya, kayak loh, terlalu banyak kenangan yang
0: kalau nggak dibawa nggak dipanasin doang.
1: Iya benar, cuman ada yang ngerawat lah gitu.
0: Apa sih seriusnya, apa mau
1: Toyota Camry?
0: Wah, kebayang bener. Gue kayak Toyota Camry deh. Jadi buat sahabat suara sekali lagi remind lagi buat yang baru gabung, jadi siapakah Man Osman ini secara garis lurusnya adalah keturunan dan cucu pertama ya.
1: Cucu
0: pertama, angkatan pertama maksudnya ya.
1: Angkatan pertama
0: dari Bapak
1: Edisut.
0: Edisut.
1: Iya.
0: Wow. Akhirnya ketemu bukan Bapak Edisutnya tapi yang biasanya ada di buku pianika ya. Bapak Edisut sekarang hadir cucunya ya, angkatan pertama. Oke, balik lagi ke karya yang Habis Gelap Terbitlah Senang. Di fokus track album ini adalah Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.
1: Iya, benar.
0: Kok kayak judul buku semua ya, lirik apa panjang, namanya? Panjang. Playlist lo, bukan playlist, track lo ya.
1: Iya.
0: Ini ceritanya apa yang ingin disampaikan lewat lagu ini?
1: Ini pengen jadi reminder lagi buat aku pribadi dan mungkin sahabat suara juga ketika ternyata kalau Tuhan ngasih cobaan tuh biar kita doa tau. Simpel itu kayak mungkin kalau semua dibikin gampang, kita aja dibikin susah.
0: Aduh.
1: Masih kadang gak menyembah gitu. Apalagi dibikin semuanya gampang, kayaknya makin lupa gitu, makin berjarak.
0: Benar.
1: Kita kan kadang kayak misal dikasih cobaan gitu ya mas ya. Itu tujuannya Tuhan tuh sedang kangen gitu. Aku merasanya kayak kalau kita dikasih cobaan tuh kita lagi Tuhan lagi kangen.
0: Didikan bapak banget nih ketemu
1: benar.
0: Udah tau lagi susah lu, bukannya maghrib pak, bukannya ke gereja ibarat kata gitu ya.
1: Benar.
0: Lanjut tidur lah hari Minggu gitu ya. Wow. Berarti lu emang percaya banget ya bahwa semua itu yang terjadi ada alasannya kalau kita hubungannya secara vertikal.
1: Benar banget. Kayak semuanya udah, ya kita kan cuman sebagai aktor dan aktris.
0: Sedap.
1: Yang nulis ceritanya udah ada ya. Santai lah.
0: Jangan-jangan almarhum bapak itu adalah bapak gue. Sama semua. Ngomongnya nyari sama. Ya. Wow. Jadi jika semua mudah mungkin ku tak berdoa, karena memang ingin merimain aja bahwa semua cobaan itu adalah alasannya supaya kita lebih dekat lagi.
1: Bener.
0: Dengan sang pencipta.
1: Iya ya. Bener banget.
0: Oke. Jadi tadi lu bilang album ini 2024.
1: Mulai ditulisnya. Cuman rilisnya baru 2026.
0: Berarti 2 tahun, hampir 2 tahun.
1: Iya, hampir 2 tahun.
0: Apa sih yang terbesar tantangannya selama proses produksinya juga gimana?
1: Oke, tantangan terbesarnya adalah merunutkan cerita gitu. Jadi kalau di album ini tuh track 1 sampai 10 tuh rasanya urut bagiku gitu, Mas. Dan ada satu yang menarik, ada lagu judulnya Titik Nol ini jadi lagu penetralisir albumnya gitu. Jadi Habis Gelap lanjut ke lagu Senang tuh dijembatanin sama judulnya Titik Nol. Dan ini jadi salah satu yang menarik karena aku mengajak salah satu mungkin tokoh ya, bukan tokoh ya, kayak beliau ini sebenarnya fotografer lumayan terkenal, fotografernya Seringai dan lain-lain. Ada namanya Renda Rais.
0: Tahu.
1: Iya, dan
0: Uni Renda
1: benar. Uni Renda yang motoin di cover albumku. Dan saat proses foto cover albumnya itu aku bilang sama Uni kayak, Uni mau gak kalau misalnya nyanyi satu lagu dong buat di album? Dia dengan ciri khasnya kogah.
0: Kalau sama Reza Candika ayo lah, jadi albumnya dia berdua.
1: Benar. Nah terus akhirnya setelah berapa hari tuh ngechat, Man, gue mau dengerin dong lagu mana yang lo mau gue nyanyiin. Akhirnya aku kirim demonya gitu mas. Oke, gue mau, kita atur jadwal rekaman.
0: Asik.
1: Dan aku kagetnya beliau nyanyinya bagus banget mas. Ini lagu yang mellow gitu. Tapi beliau bisa kayaknya kan kita gak mungkin
0: Titik Nol ini ya.
1: Iya, Titik Nol. Mungkin buat sahabat suara yang lagi merasa pengen menemukan hidup ini mau ngapain sih. Nah ini lagu Titik Nol ini jadi mungkin salah satu lagu yang pemantik rasa syukur deh bagiku pribadi.
0: Oke. Kemarin ketemu gak waktu dia maraton atau apa, lari 10
1: Oh iya, dia kan
0: Solo itu ya?
1: Iya, di Mangkunegaran namanya. Yang nginepnya juga di dekat rumah juga sih.
0: Mayan ya, ngumpul.
1: Ini tadi sarapan sama Uni Renda yang tadi aku cerita.
0: Dia yang bayar dong, 140 harusnya Uni ya.
1: Uni yang bayar, udah gua aja. Tapi ditunjukin hari ya.
0: Kok ikhlas? Oke. Gimana proses kerja bareng produser? Ada namanya adalah Muhammad Faris Asyabi.
1: Iya.
0: Dan Albesha Iqbal.
1: Iya.
0: Jadi mereka ngasih warna musiknya gimana juga?
1: Nah, Albesha Iqbal ini yang ngerjain album pertamaku dulu tuh mas. Okay. Jadi tahun 2023 aku kerja bareng dia. Akhirnya Albesha aku ajak lagi satu lagu di album ini jadi pembuka. Judul lagunya Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Terus Muhammad Faris Asyabi ini, beliau menurutku orang yang di balik keviralan Bentang Jarak Asmara, dia yang paling berperan penting gitu. Selain lagunya udah bagus, dia bisa mengemas musiknya. Dia tahu hook-hook TikTok tuh perlu kayak gini tuh. Nah ini Faris ini. Dan menurutku ternyata di kota Solo banyak produser bertalenta gitu.
0: Wih.
1: salah satunya dua orang ini gitu menurutku.
0: Oke. Temen kenal dari mana?
1: Sebenarnya Lucunya aku sama Albesia ini gak pernah bersinggungan apapun. Cuman aku tuh orangnya feeling-feelingan gitu mas. Kok dia kayaknya nulis lagu bagus ya. Aku DM aja, ayo kita ketemuan. Waktu ketemu pertama langsung ngomong, kamu ngerjain albumku ya.
0: Asik.
1: Waduh. Jadi bukan kayaknya kerja, kalau kerja bareng teman kan kita kayak jadi ada apa ya mas, ada something gitu yang kita ada batasan gitu. Cuman kalau aku sama si Faris ini kenal dari tahun 2018 sih. Tapi baru kerja bareng tahun 2024 kemarin tuh, sampai sekarang.
0: Oke, okay, wow. Pengen nanya lebih dalam lagi tentang ada kolaborasi tadi, Renda Rai sudah disebut, ada lagi nama-nama lainnya, dan juga nanti kita akan main games, menguji musikalitas, membuat lagu dari tiga kata.
1: Oke.
0: Okay, gak usah sesuatu misterius, habis ini gue kasih tahu sih, biar okay, prepare.
1: Oke. Okay. Okay,
0: kita akan balik lagi setelah Lale Ilmanino Rhapsody.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Punya motor Fazio atau Villano?

Spazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal Purbo Satrio menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulok, kantor wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi tersebut sejauh ini masih aman dan terkendali. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan, berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga minyak kita di berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700. Bulog mendapatkan instruksi melakukan gerakan serentak untuk memastikan pasokan minyak kita tersedia di pasar rakyat. Saat operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, ia mengatakan Bulog terus menyalurkan minyak kita dari stok komersial ke pedagang mitra di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Setiap pedagang sembako di pasar mendapat sekitar 2 dus minyak kita. Distribusi dilakukan tidak hanya di Pasar Karangayu, tapi juga di pasar-pasar SP2KP dan pasar rakyat di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program G-Crafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional G-Craft Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang terus memengaruhi kondisi ekonomi, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif G-Craft Jawa Tengah melalui program G-Craft Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen memanggil manajemen PT Combined Wheel Industrial Indonesia atau CWII untuk meminta klarifikasi terkait pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan. Langkah ini dilakukan menyusul pemberhentian 849 pekerja serta munculnya isu tes kesehatan yang dinilai tidak etis dalam proses rekrutmen. Itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 Sugiyamto bersama anggota serta dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Sragen Rina Wijaya. Dari pihak perusahaan

Sugianto menilai perusahaan yang beroperasi di wilayah Masaran tersebut kerap mengurangi tenaga kerja menjelang Lebaran setiap tahunnya. Ia menyoroti bahwa perusahaan tidak menambah tenaga kerja meskipun meraih keuntungan besar. Pemutusan kontrak kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. DP

mengatakan pajak dan retribusi daerah merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah. Ia menambahkan perubahan perda ini juga menjadi konsekuensi dari penataan perangkat daerah serta berkembangnya potensi objek pajak dan retribusi di berbagai sektor. Meski secara umum rancangan aturan telah mengakomodasi sejumlah penyesuaian, pembahasan di

Polda Jawa Tengah. Rencana itu dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 4 Juli 2026. Sebelum kejuaraan digelar, Ati terlebih dahulu mengadakan pelatihan bagi wasit dan juri tinju di Hotel Asia serta Sasana SS Lab Boxing Semarang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang officiating sekaligus mendukung pembinaan atlet tinju di Jawa

0: pertandingan ke depan. Jawa Tengah memiliki potensi besar baik dari sisi atlet maupun perangkat pertandingan. Ia optimistis dari daerah ini akan lahir petinju-petinju yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2 FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: Espresso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Managers resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Finanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Managers sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Indonesia.

Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: ngopoh ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat hari Rabu menjelang long weekend. Lagi-lagi long weekend di bulan Mei 2026 ya. Kalau kemarin itu sempet ya, di bulan April. Katanya bulan April itu adalah bulan yang paling optimis. Kayaknya enggak deh. Geser ke bulan Mei banyak banget weekendnya. Masih ada nanti di akhir bulan sekali lagi ya, long weekend menuju tanggal 1 Juni. Nah, itu. Semoga berbanding lurus ya, berimbang dengan kondisi saldo kamu, sahabat suara. Jadi kalau misalnya mau bikin rencana tuh berani gitu, nggak yang besok pikir besok, ya udah jalanin aja gitu. Renang enak nih kayaknya, renang panas banget Semarang ya. Pasti kamu lagi kepikir tiba-tiba bagaimana cara membuat kolam renang sendiri di rumah dengan ukuran 2 kali 1,8 meter. Nggak minta meluncur, itu cuma berendam ya. Tapi yang penting bisa berendam dulu, lumayan. Soalnya Semarang kayaknya udah balik ke setelan awal nih ya. Nggak tahu deh apa yang salah sih. Berendam dulu, lumayan. Nggak tahu deh apa yang salah sehingga dia udah balik ke setelan pabrik lagi ya. Udah

kamu jangan jajan sembarangan. Kalau bisa masak makan masakan sendiri di rumah atau order aja. Kayak abis ini kayaknya ada yang mau ngajakin order nih paling bentar lagi. Kita nyantai sore dulu aja ya sambil minum teh. Aku udah nyiapin teh juga buat aku sendiri. Kamu nyiapin sendiri dong. Ada mintnya kayaknya enak ya. Kalau nggak yang pakai jasmine-jasmine gitu, pastinya di suara santai barengan Rian Angie.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Wah, ini ya memang benar sih kalau misalnya dibilang sekarang ini kerasa banget bagaimana orang-orang yang aku kenal itu satu demi satu pada ambruk nih, sahabat suara. Jadi banyak yang sakit ya, ngeluh badannya gak enak, pating greges gitu ya katanya. Terus juga demam, kepalanya nyut-nyutan ya, lihat dompet, wah tambah nyut-nyutan lagi. Lihat rekening, waduh. Kepotong ya ternyata buat admin bulanan. Langsung tambah pusing lagi. Ini dia ternyata ya, mungkin ya salah satu sebabnya. Tapi sebenarnya bukan itu sih. Bisa jadi mungkin karena memang cuaca di Semarang ini kan lagi sama kayak daerah-daerah lain ya. Jadi gak menentu, panas banget, bisa tiba-tiba hujan, nanti panas lagi gitu. Jadi kontras banget ya antara siang hari sama malam hari pada saat hujan itu lebih kontras daripada di saat kita di musim hujan. Nah, kalau sudah seperti ini memang kita harus masing-masing menjaga kesehatan ya. Ini bukan tanggung jawab siapa-siapa, tetapi masing-masing kita balik lagi gitu. Harus lebih waspada lagi, terutama karena sekarang kalau misalnya kita lihat nih lagi ramai banget ya kabar-kabar nih dan juga update tentang hantavirus ya. Dimana untuk kewaspadaan terhadap hantavirus sendiri untuk di Kota Semarang ini ternyata dari Dinkes Kota Semarang itu sedang melakukan aksi pemberantasan sarang tikus. Dilakukan sebagai tindakan preventif, alhamdulillah disebut sebagai tindakan preventif karena memang sampai sekarang belum ada kasus ditemukan. Mudah-mudahan gak akan pernah ada gitu. Dimana ya masing-masing warga ini diminta untuk bisa menjaga kesehatannya masing-masing, meningkatkan daya tahan tubuh ya, seperti misalnya makan makanan yang memang berimbang gizinya gitu. Jadi ada proteinnya, jangan lupa dikasih sayuran, dikasih buah-buahan juga, dan terlebih dari itu adalah istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup, terus juga punya kualitas hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya yang baik gitu, supaya nggak stres ya. Kalau kita temenan sama orang yang salah kadang bisa jadi sakit juga tuh, begitu. Mudah-mudahan sih sahabat suara ya, tindakan pencegahan dan juga dengan bentuk pemberantasan sarang tikus ini bisa benar-benar nih akhirnya menjadi semacam apa ya, gerbang untuk menutup Kota Semarang dari penyakit apapun ya, terutama yang lagi rame di Jakarta udah ada kasusnya gitu, yang katanya masuk dari luar negeri. Nah, mudah-mudahan. Jadi kita sekarang mulai ngelihat nih, paling nggak dari rumah kita masing-masing. Kamu cek di mana biasanya ada suara cici cuit ya. Di situ kamu ikut memberantas setidaknya untuk tikus-tikus yang suka berkeliaran di rumah kamu, sahabat suara. Jangan sampai ada tikus-tikus yang berkeliaran lagi, biar nggak ada yang sakit-sakit lagi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power King Push!
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Punya motor Fazio atau

FMI, suara-suara warga Indonesia. Aku yakin sih masih banyak juga jam segini yang akhirnya belum bisa ya balik ke rumah dari tempat kerja. Karena emang kali ini atau minggu ini sepertinya long weekend-nya tuh berasa lebih panjang lagi. Liburnya kan besok, hari Jumatnya cuti bersama. Buat yang dapat ya, disyukurin. Buat yang dapat, ya enggak, tetap disyukurin juga dong. Kan kalau misalnya masuk kerja dapat duitnya. Sabtu, Minggu, wah panjang. Ini panjang banget sih buat minggu ini. Jangan lupa ya, di saat kamu nih dapat waktu lebih untuk istirahat, bisa kamu manfaatin waktunya untuk istirahat. Kalau istirahatnya udah cukup, jangan lupa juga untuk bergerak, untuk beraktivitas secara fisik. Akhir-akhir ini aku lagi mulai lagi nih sahabat suara. Ya pengennya sih mulai dari diriku sendiri ya, nanti baru mungkin bisa ngajak-ngajak. Kalau ada yang mau join juga boleh sih. Jadi ceritanya tuh lagi pengen apa ya, menggalakkan lagi, mulai dari diri sendiri, tentang kegiatan-kegiatan analog, kegiatan tanpa layar, tanpa screen ya. Jadi bukan kegiatan digital, seperti misalnya jalan kaki, terus yang suka masak-masak, main musik, nulis, ngelukis, ngobrol bareng sama teman, tapi nggak lewat sosmed ya. Ngobrolnya beneran meet up gitu, main board game, atau kalau misalnya masih punya kondisi fisik yang bagus, bisa kayak misalnya main tradisional, permainan tradisional gitu. Terus jalan-jalan, naik sepedahan, running, aku sih gak bisa ya running ya. Renang, enak tuh renang di Semarang. Apalagi lagi sumuk banget sekarang. Nah, supaya apa nih? Supaya kita ya bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang merugikan tentunya ya. Bisa merugikan kesehatan kita nih sahabat suara. Tadi kan lagi ngebahas tuh tentang bagaimana Dinas Kesehatan Kota Semarang sekarang tuh lagi gencar-gencarnya gitu ya. Juga termasuk gencar untuk mengajak warga Semarang, yuk aktivitas fisiknya dibanyakin lagi yuk gitu. Karena ada yang namanya program gemes. Gitu gak sih nyebutnya? Abis aku gemes banget loh. Gemes ya. Gemes ini adalah singkatannya Gerakan Masyarakat Melaku Sehat. Jalan aja. Kalau memang pengen yang gratis ya, kalau misalnya main padel aku gak punya raketnya, gak ada temen buat main padel. Bulu tangkis juga aku gak punya, badminton gak punya raketnya. Ntar malah jadi belanjanya banyak ya, beli sepatu, beli apa-apa-apa. Udah jalan aja, melaku sehat. Dan program ini diluncurkan karena berdasarkan hasil cek kesehatan gratis atau CKG, ada 94% warga Kota Semarang ya, dari hasilnya itu ya, yang ternyata kurang aktivitas fisik begitu. Jadi 94% ini adalah dari 100 orang, dari 100% warga Semarang yang melakukan CKG. Kalau misalnya kamu bilang, ah enggak aku banyak kok geraknya, oke, berarti kamu tidak termasuk dalam 94% itu, bagus. Dilanjutin lagi. Dan 94% ini tentunya adalah angka yang serius dan menunjukkan kondisi yang juga serius ya. Harus mendapatkan perhatian yang serius juga. Karena kurangnya aktivitas fisik tentunya juga beresiko meningkatkan kejadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung, sampai gangguan kesehatan mental. Dan program Gemas ini adalah merupakan salah satu upaya untuk bisa meningkatkan aktivitas fisik masyarakat dan mencegah meningkatnya penyakit tidak menular di Kota Semarang. Jadi melaku sehat itu bukan hanya olahraga aja, tetapi juga mencakup budaya hidup sehat, jadi lifestyle-nya gitu ya. Kayak misalnya aktif bergerak, udah bagus, supaya nanti kualitas hidupnya juga bisa meningkat, bisa lebih baik. Terus diikuti juga dengan apa? Diikuti juga dengan makan makanan yang sehat juga. Menjaga pola hidup sehat itu bisa melalui makan makanan yang kita konsumsi gitu ya. Terus apalagi nih, tentunya tujuannya adalah supaya bisa membiasakan dari awalnya nih, kayak kok
nimbang berat aku udah segini ya gitu. Gak kayak aku biasanya deh dulu-dulu. Kok tiba-tiba sekelebat udah 15 kilo ya naiknya gitu. Dan mungkin diawali dengan kayak wah kayaknya udah gak boleh nih. Ya udahlah jalan kaki dulu gitu. Dimulai dari jalan kaki karena kaget lihat timbangan itu ya. Sampai kemudian nantinya menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Tapi kalau misalnya buat aku pribadi ya, kadang mungkin gak semua orang tuh punya waktu khusus yang bisa diluangkan untuk bahkan sekedar berjalan ya, jalan sehat gitu. Kalau memang ada waktu, bagus banget. Tetapi kalau enggak, sahabat suara, bisa dimulai dengan apa? Berdasarkan pengalamanku pribadi, aku sedikit share, kamu bisa coba untuk ya tanamkan sama diri kamu nih. Ini yang aku tanamkan sama diriku. Duduk lebih sedikit atau duduk sesedikit mungkin, bergerak sebanyak mungkin, dan melakukan apapun, terserah. Jadi gak ada alasan tuh untuk kalau misalnya mau jalan sehat kayak jam segini belum bisa deh, masih banyak banget kerjaan gitu. Gak ada alasan itu. Sesimpel kamu kalau misalnya ambil air minum di gelas, ya udah ambilnya secukup buat kamu minum satu kali minum. Nanti begitu kamu udah duduk lagi ngerjain apa, haus mau minum, kamu harus berdiri lagi dari tempatmu duduk dan kemudian jalan untuk mengambil air minum lagi. Jadi jalan atau bergerak sebanyak mungkin walaupun hanya dalam lingkup kantor atau lingkup rumah kamu aja, sahabat suara. Begitu ya. Bisa dicoba dari situ. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya kamu emang punya waktu khusus nih untuk olahraga. Entah itu olahraga di sekitaran rumah atau mungkin emang kamu jadi member di fitness center juga. Kita harus nih membalikan angka dari 94% yang katanya kurang aktivitas fisik jadi 94% warga Kota Semarang yang sadar akan gaya hidup sehat.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
4: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
3: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
4: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
3: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
4: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
3: Betul sekali.
4: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
5: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
6: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
2: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
1: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
2: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
1: Buat kabur, Tuan.
2: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
3: Hei, menyerah!
4: Hei, itu bisa
5: lah, saya geng juga.
2: Lah, kamu juga.
6: Tuan muda, senyum bareng.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kalau hari Rabu emang yang ditunggu salah satunya adalah Tuan Muda Sejam Bareng pastinya ya. Karena memang sore ini aku bakal muterin lagu-lagu selama satu jam dari satu band Indonesia yang lagunya gak mungkin kamu gak tahu. Kalau diputer pasti langsung ikutan singelong.

anak muda Indonesia di awal-awal 2000-an. Karena vokalisnya kalau nyanyi tuh emang bisa perih banget gitu ya. Iya, lagunya tuh bener-bener dapet gitu. Sedihnya tuh dapet banget. Rasanya tuh kayak ditinggalin banget. Terus juga sad boy-nya tuh berasa banget. Nah, itu dia. Band ini tuh bener-bener ya.

lirik dan lagu yang dibawain. Jadi ya di Tuan Muda Sejam Bareng kali ini aku bakal muterin lagu-lagu dari Keris Patih. Ayo merapat, sini.

judul yang sama ya, yaitu adalah kejujuran hati. Biasa nih, dulu kalau misalnya request, "Kak, request dong lagunya, Kuakui." Nih buat kamu.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia yang barusan ya terpantau nih. Dari yang pertama kejujuran hati, yang kedua tapi bukan aku, yang ketiga diputar barusan itu ada mengenangmu. Belum ada yang terasa happy ending ya. Emang segalau itu lagu-lagu yang dibawain sama Chris Patty dulu. Yang barusan ya mengenangmu ini diambil dari album Kenyataan Perasaan. Kalau tadi ya itu dari album pertamanya mereka 2005. Untuk Kenyataan Perasaan ini dirilis tahun 2007 sahabat suara. Jadi selain mengenangmu itu juga ada akhir penantian sepanjang usia untuk pertama kali dan ternyata sebuah pengabdian bunda masih ingin bersamamu tapi bukan aku tak mungkin lagi kita dan dunia rahasia cinta dan cerita lalu. Jadi ada 12 track di situ ya, termasuk juga ternyata album ini dijadikan soundtrack dari sinetron Mengenangmu itu menjadi soundtrack dari sinetron Anggun. Nah itu yang benar ya. Ada yang nonton waktu itu? Dibilangin iya. Jadi kita kan sekarang lagi di Tuan Muda Sejam bareng Chris Patty. Dijamin kamu bakal karaokean, ya kan? Albumnya mereka tuh emang enak-enak ya. Bahkan di album yang ketiga dari Tak Lekang Oleh Waktu tuh juga lagunya enak-enak. Nanti bakal ada yang diputar juga dari album ini. Karena banyak juga sih itu hit singlenya ya. Kayak Kesalahan Yang Sama, terus Tak Lekang Oleh Waktu. Langsung kan nyanyi, tak lekang oleh waktu gitu. Terima aku apa adanya. Apalagi lagu Ada Aku di Sini. Nah itu ya, banyak sih lagunya di sini. Ada berapa nih? Ada 12 track juga ternyata ya. Nanti bakal diputerin lagunya. Tapi buat kamu yang mungkin udah memutuskan untuk karaokean di rumah, mumpung ada lagunya Chris Patty selama sejam ini di Tuan Muda ya, kenapa enggak kamu siapin juga jajanan kamu nih sahabat suara. Ini penting sih ya, karena emang di bulan Mei ini kan banyak liburnya. Kamu harus stok dulu jajanan dan juga kebutuhan yang ada di rumah. Terutama kalau misalnya kamu mau nyanyi abis ini singelong, masih banyak lagu-lagu yang bakal diputerin. Biar belanja kamu tetap untung, mendingan kamu belanjanya di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi. Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Mei 2026. Cuman belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada sosis ayam dan sapi 25 gram, Cheetos jagung bakar keju 50 gram, Mio pouch 80 gram, Safe Care Yuka kayu putih 10 mili, Milo UHT 180 mili, dan Fresh Tea Apple dan Blackcurrant 500 mili. Kalau kamu belanja senilai Rp75.000, bisa nih tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 pieces pop mie laper kuah 75 gram, Alfamidi Pilus keju 150 gram, Alfamidi Basreng 200 gram, Pepsodent pasta gigi strong fresh cool mint, Sunlight jeruk nipis 675 gram, 3 pieces Pristine 400 mili dan 4 pieces Chimori yogurt 40 gram. Selain itu buat kamu yang belanja senilai Rp100.000 bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ya, ada 2 pieces rebo kuaci 70 gram, 2 pieces Coco Crunch, Milo Cereal Cup 30 gram, Blue Band Serbaguna 250 gram, dan Rinso Liquid Deterjen 700 gram. Gimana? Hemat banget kan belanja di Alfamidi? Jadi tunggu apa lagi nih? Buruan ya, tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi. Oke, sahabat suara, Alfamidi belanja puas, harga hemat. Yuk kita galau-galauan lagi.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, toh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

90.2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Waduh, lagu-lagunya Chris Patih ya. Nggak salah dan nggak heran kalau mereka ini dinobatkan sebagai grup musik apa ya, yang selalu menghasilkan lagu-lagu ballad yang romantis, melankolis gitu, ya kan? Karena emang dari album 1, 2 dan selanjutnya ya, itu tuh emang lagu-lagunya tuh bener-bener kayak dianggap mewakili apa yang dirasakan sama anak-anak muda pada waktu itu. Yang ternyata setelah sekarang kita di 2026, walaupun lagu-lagunya tuh mungkin diciptakan itu pada saat mereka awal-awal dulu ya, tahun 2003, terus di album pertama 2005, Kenyataan Perasaan 2007, dan selanjutnya gitu, sampai dengan kemudian ada pertukaran posisi ya, Semi out, kemudian Fandi in di tahun 2010 gitu. Tetap aja berasa sampai sekarang. Kok relate ya? Ini lagu lama loh, tapi kok sampai sekarang masih relate? Nah, itu dia. Iya, soalnya bisa jadi karena memang lagu-lagu dari Chris Patih ini ditulis, digarap dari orang-orang yang memang passionnya itu ada di dunia musik gitu ya. Empat orang di sini, ada Badai, Anton, Arif, Andika, dulu yang awal-awal mendirikan Chris Patih, itu mereka adalah mahasiswa dari Institut Musik Indonesia. Jadi nggak heran karena memang mungkin passionnya di situ, terlebih lagi memang punya dasar keilmuannya tuh udah dapet dulu gitu. Gimana sih caranya untuk meremukkan hati orang yang denger dengan lagu yang kamu bikin? Dapet deh, kena deh. Ya kan, siapa cuma yang gak kena sama lagu-lagunya Chris Patih. Makanya ya, aku bakal muterin lagi, karena masih banyak sih lagu-lagu yang kayaknya kalau gak diputer tuh sayang banget. Yang satu ini diambil dari album Kejujuran Hati juga ya. Dari album Kejujuran Hati. Dan buat kamu yang mungkin pernah ya ngerasa relate sama lagu ini, silahkan deh, kamu bisa singalong. Nanti abis itu aku bakal puterin juga. Kita masih bakal ngegalau bareng, karena dilanjut sama lagu Bila Rasaku Ini Rasamu, Tak Lekang Oleh Waktu, dan juga bakal ada yang versi Fandi tuh, Tertatih ya, dan Menyerah Di Hadapan Cinta.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, selamat datang di Modis. Apa singkatannya Modis? Makin oke, dijamin stylish. Untung langsung kebuka lo contekannya. Dari dulu gak apal-apal, apalnya selalu modal diskon aja. Ya maklum lah ya, kan ini versi kawaiannya gitu. Tetap nanti kita bakal ngebahas tentang perfashionan. Cuman karena aku tidak expert di bidang itu, kita bakal menggeser ya, menjadi fashion statement. Coba kamu kali ini yang kasih tahu ke aku satu aja statement kamu dalam beroutfit tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya kalau pakai baju ya harus yang dominan hitam misalnya gitu. Oh kalau aku sih yang penting simple. Kayak misalnya jeans, t-shirt. Atau mungkin statement kamu dalam outfit ya, dalam pemilihan outfit itu adalah mix and match. Atau warnanya harus yang mencolok, atau harus yang oversized, harus yang preppy look, harus pakai yang bahan-bahannya tuh kalau bisa neat gitu, supaya kelihatan lucu dan menggemaskan. Kenapa? Nanti dari fashion statement kamu satu poin aja ya, tentang kalau misalnya kamu milih outfit tuh yang kayak gimana sih yang kamu banget gitu, aku bakal lihat nih kira-kira kamu tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Jadi jangan kamu yang kasih tahu aku orangnya kayak gimana, aku yang bakal kasih tahu kamu orangnya kayak gimana. Gampang caranya ya, bisa kasih taunya lewat @iswara.smg di Instagram. Hayo, abis ini juga bakal langsung lanjut di live TikTok juga @iswara.smg, atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 2700 902.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus.
4: Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

pohon asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi di Modis, makin oke dijamin stylish, ya gitu kali ya. Lagi ngebahas tentang fashion statement kamu. Gimana sih kamu menggambarkan outfit kamu day by day dalam satu poin, dalam artian kayak gini. Misalnya kalau ngomongin outfit, kamu tuh yang menunjukkan kamu banget tuh apa? Apakah oversize? Atau mungkin harus colorful, warnanya mencolok, atau malah justru sebaliknya dominan hitam, misalnya gitu. Terus mungkin statement yang lain adalah, kalau aku itu pakai baju atau pakai outfit itu harus yang match gitu ya. Atau lebih kayak yang aku orangnya simple. Kita kan orangnya tinggal di Semarang. Kalau enggak simple, sumo ya. Kayak sesimpel apa sih, sesimpel pakai jeans terus di padu-padanin sama a tees misalnya gitu, pakai t-shirt, kaos gitu ya. Yang nyaman. Atau malah justru kalau misalnya kamu itu statementnya adalah sporty look misalnya gitu, kelihatan dari jaket yang dipakai, atau mungkin lebih suka pakai apa ya, pakai jogger misalnya gitu kemana-mana, terus juga mungkin pakai running shoes misalnya gitu. Coba kamu kasih tahu dulu, dengan kamu kasih tahu nanti gantian aku yang kasih tahu kamu tuh orangnya kayak gimana. Kalau itu ranah aku soalnya ya. Itu ranahku. Soalnya kalau misalnya ranahnya fashion yang lain, ya nungguin ginjoy aja sih. Ya udah, bisa nyantai, boleh langsung join aja di @isuara.smg di live TikTok. Aku udah mulai ya di situ ya. Langsung join dan kasih tahu kalau kamu itu untuk milih outfit buat kamu sendiri yang khas kamu gitu. Itu biasanya kayak gimana sih? Ciri khasnya kamu tuh kayak gimana sih? Nih tadi ada yang udah kasih tahu juga. Wait. Aku lihat dulu ya. Dia udah kasih tahu. Kalau Oh, dia lebih ke aksesoris, guys. Jadi dia bilang, kalau aku, Kak, ciri outfitku adalah lebih ke aksesoris yang match. Kayak misalnya jam tangan, cincin, gelang, tas, topi, biar penampilan aku lebih nyala lagi. Lebih nyala. Kamu gitu kali ya. Okay, thank you. Nah, orang-orang yang mungkin lebih memperhatikan, jadi gak cuman plain aja, gak cuman di pakaian yang dipakai ya, tapi lebih ke setelah itu apa ya kira-kira yang bisa menunjang penampilan. Aksesoris misalnya pakai cincin, atau mungkin pakai jam tangan, pakai gelang, pakai kalung. Bahkan yang dipakai pun ya itu kan beda-beda. Ada orang-orang yang lebih suka mungkin ngambil yang desainnya etnik misalnya gitu, atau lebih kayak suka yang pakai batu-batuan gitu kan. Mungkin ada yang pakai earrings, pakai anting gitu, atau pakai topi gitu ya. Nah, orang-orang yang cukup memperhatikan aksesoris nih untuk menunjang penampilannya, aku bisa bilang kalau dia adalah orang yang sepertinya detail oriented ya. Dia adalah orang yang detail oriented. Bayangin aja, baju aja gak cukup buat dia. Jadi masih harus ditunjang dengan hal-hal lain untuk bisa benar-benar penampilannya itu on point gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang memperhatikan detail. Selain itu tentunya juga adalah orang yang kreatif, karena gak gampang memadu-madankan lebih dari dua hal dalam satu tubuh ya. Kadang untuk biar match antara atasan, top sama bawahan aja tuh susah gitu. Aduh, celana gue marun lagi, atasannya apa yang masuk sama marun ya gitu. Udah nih dapat, masih harus mikir aksesoris. Waduh, aksesorisnya yang mana yang cocok ya? Berarti dia adalah orang yang kreatif, karena tahu kalau misalnya ini kayaknya lucu deh digabung sama ini, di match sama ini, di mix sama ini kayaknya masuk deh gitu ya. Terus juga dia adalah orang yang menyukai personalisasi.
Iya, jadi emang dia pengen menonjolkan dirinya yang seutuhnya untuk bisa dilihat orang gitu. Terus juga tentunya karena dia ingin orang melihat dirinya secara utuh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, plus detail-detail aksesoris yang dia pakai, entah itu bawa handbag yang lucu atau mungkin bahkan termasuk gancinya juga ternyata match gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ekspresif, guys. Begitu. Kamu belum kasih tahu? Langsung aja kamu komen dulu ya, yang ada di live TikTok boleh komen, yang ada di Instagram langsung cek aja ke Instagram story @iswara.smg. Kamu boleh kasih tahu aku di situ kalau kamu memilih outfit yang kamu banget itu yang kayak gimana sih? Gitu. Mungkin dari warnanya atau mungkin dari bahannya, dari genrenya ya, kayak misalnya sporty atau apa gitu, atau yang preppy look misalnya gitu. Boleh kasih tahu ya. Nanti aku yang bakal kasih tahu kamu balik, kamu tuh orangnya kayak gimana. This one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be with.

0: kali aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih bareng sama Lilian Enji. Buat kamu yang kangen ya sama cita rasa Semarang tempo dulu. Nggak cuma oleh-oleh, gue juga udah di sini udah cukup berdebu sih guys. Secara siaran juga udah lama. Ini di live TikTok kayaknya rame nih orang-orang yang dulu mungkin aku menemani masa-masa remajanya. Sekarang tiba-tiba sudah ada yang udah punya keluarga sendiri gitu ya. Ada yang menemani zaman-zaman SD-nya dia, sekarang tiba-tiba udah kerja gitu. Seberapa lama ya aku di sini? Nah, mungkin seberapa lama juga kamu dengan style kamu ya dalam berpakaian bisa jadi itu bakal bisa menunjukkan kamu tuh orangnya kayak gimana. Kayak tadi ada yang bilang kalau dia itu sukanya stylenya Lavinia tadi ya kalau nggak salah ya. Dia itu stylenya yang casual terus maksimal biasanya 3 warna. Begitu. Kenapa hanya 3 warna? Kenapa dia pilih outfit yang casual? Nah, orang-orang yang biasanya membatasi warnanya cuman antara 2 atau 3 warna gitu ya. Adalah tipikal orang yang dia itu kayaknya punya apa ya? Punya cara atau pendekatan yang cukup terstruktur gitu terhadap penampilan ya. Dan gaya ini memang mungkin kelihatannya apa ya? Kelihatannya kayak sederhana, simple, tapi jangan salah, justru membatasi dengan maksimal 3 warna atau mungkin hanya kurang dari itu, kayak misalnya monokrom gitu ya, atau mungkin dia 2 warna lainnya gitu. Itu menunjukkan orang yang biasanya kalau dilihat itu cenderung malah dia simple tapi elegan ya. Tuh, biasanya orangnya kayak gitu, guys. Iya, kalau misalnya di dunia fashion sendiri ya, maksimal 3 warna ini sering banget dipakai supaya nggak keramaian, supaya penampilannya tuh bisa tetap terlihat harmoni gitu ya. Harmoni, bukan harmonis, tapi harmoni gitu. Orang yang nyaman sama aturan ini adalah orang yang cenderung menyukai keseimbangan. Dia itu adalah orang yang pengen tetap terlihat menarik untuk orang yang melihatnya, tetapi juga nggak pengen penampilannya itu berlebihan gitu. Jadi dia pengen ada di level yang semestinya. Jangan terlalu apa ya, mencolok banget. Cukup aja gitu. Dan orang yang ngelihat juga nanti bakal notice bahwa dia tuh enak dilihat gitu. Orang yang seperti ini biasanya adalah, ya balik lagi, karena dia terstruktur ya, mungkin sekali dia adalah orang yang terorganisir, termasuk dalam kesehariannya. Banyak aktivitas yang dilakukan itu bukan tanpa rencana. Dia bukan tipe orang yang dadakan gitu ya. Terus juga dia adalah tipe orang yang biasanya punya prinsip. Prinsipnya juga jelas. Dia punya batasan-batasan yang jelas, termasuk juga dalam menjalani kehidupan gitu. Do and don'ts-nya dia udah tahu banget tuh. Bukan tipe orang yang mudah untuk dipengaruhi. Buat sebagian orang lain, orang yang seperti ini adalah orang yang cukup keras kepala. Ya dong, kan gak gampang dipengaruhin ya. Terus juga orang yang pede, karena dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia suka gitu. Selain itu apa ya, dia adalah orang yang biasanya gak impulsif juga. Orang yang tidak impulsif, stabil gitu ya. Gak terlalu suka sama eksperimen-eksperimen. Kalau misalnya datang ke resto ya, dia bukan tipe orang yang suka mencoba makanan baru. Dia nggak mau gambling tuh sama hal kayak gitu. Ya udah, makanan yang dia udah tahu enak atau mungkin di resto lain, kayaknya dia suka deh. Ibaratnya dia datang ke satu resto, ada sop iga bakar, gue suka. Di tempat lain ada yang enak, siapa tahu di sini enak juga. Nah, paling itu yang terdengar familiar, biasanya begitu ya. Terus juga selain itu dia adalah orang yang praktis. Kemudian ada kecenderungan kalaupun masih muda dia itu punya pemikiran yang dewasa. Terus juga punya taste-nya sendiri. Mungkin taste-nya rapi ya, lebih kerapi gitu. Selain itu apalagi ya, dia adalah orang yang selain
pengen terlihat menarik tapi tidak berlebihan, dia juga mengutamakan kenyamanan dirinya. Tuh, ya. Masih ada lagi mau ngasih tahu? Boleh. Kalau misalnya kamu dalam memilih outfit gitu ya, pakaian, kira-kira apa sih yang menunjukkan kamu banget? Langsung kasih tahu aja, bisa komen-komen di live TikTok di @iswara.smg atau di Instagram story. Langsung cek aja ke situ. Nanti aku yang bakal kasih tahu kamu tuh orangnya kayak gimana sih.

90,2 FM IE Suara, suara warga Indonesia. Balik lagi, masih di Modis, makin oke dijamin stylish. Modis, modal diskon. Ini ada yang ikutan lagi tau. Ada. Dia tadi bilang kalau dia tuh lebih suka outfitnya itu yang clean look ya. Orang-orang yang suka dengan tampilan yang clean look, ini langsung aja deh. Biasanya adalah orang-orang yang hampir sama kayak yang tadi sebelumnya, kayak Lavinia tadi. Cuman yang membedakan adalah dia ini memang tipikal orang yang tidak merasa perlu untuk menarik perhatian gitu ya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa kalau ada orang yang suka melihat penampilannya dia, ya itu karena sepaket dirinya seperti itu gitu. Bukan karena dari outfitnya aja. Biasanya orang-orang yang clean look ini, dia tuh lebih bisa dibilang lebih minimalis lagi. Kalau tadi ada yang ngebatasin 3 warna, biasanya sih mungkin dia lebih kayak kedua warna. Let's say misalnya, dan itu warna-warnanya biasanya yang kayak apa ya, kayak blank tees misalnya ya, pakai atasan t-shirt yang polos, hitam misalnya, atau abu-abu, bawahnya mungkin pakai celana warna navy misalnya gitu, kayak seragam SMP. Itu kalau atasnya putih ya. Terus mungkin bawahnya warna kaki misalnya gitu, atasnya dengan warna yang senada gitu. Simple banget, lebih simple. Terus juga kalaupun pakai aksesoris, biasanya seminimal mungkin ya, nggak yang banyak gitu. Satu mungkin udah terlalu banyak buat dia. Orang yang seperti ini sih biasanya kesan yang sering muncul ya. Dia ini orangnya mungkin kalem, cukup pendiam, apalagi ya dewasa, orang yang bisa dipercaya. Terus juga dia adalah orang yang konsisten, bukan orang yang mudah mengikuti tren gitu ya. Jadi dia adalah tipe orang yang cukup dewasa dalam membuat pilihan, termasuk pilihan hidup. Bukan tipe orang yang impulsif. Misalnya ada orang-orang yang dia percaya gitu ya, pilih, ini yuk kita bla bla bla bla bla yuk gitu. Dia tidak secara impulsif langsung melakukan itu, ikut, tetapi dia akan mengamati dulu, lihat dulu apakah memang kegiatan yang dia diajak ini dia suka gak, dia into gak, nyaman gak gitu, ada waktunya gak gitu. Kalau emang ada nyaman, wah kayaknya bisa dicoba nih gitu. Terus juga dia adalah orang yang praktis tapi tetap estetik ya. Jadi walaupun dia menghargai yang namanya efisiensi, tetapi tetap peduli sama penampilan, karena dia suka yang clean look. Itu menunjukkan bahwa dia punya taste. Bukan berarti kalau misalnya cuma 2 warna doang berarti ya udah ngasal, enggak ya. Justru dia punya taste, bayangin. Itu adalah hal yang cukup sulit ya menurut aku. Bagaimana dengan pilihan warna yang sesedikit mungkin kamu bisa menunjukkan dirimu. Itu bukan hal yang gampang malahan ya. Selain itu, biasanya mungkin dia adalah orang-orang yang balik lagi cara berpikirnya terstruktur, orang yang secara emosional stabil, dewasa, itu tadi ya, bisa menjadi pendengar yang baik, biasanya mudah dipercaya orangnya. Terus juga orang yang nyaman dengan identitas dirinya. Selain itu apalagi ya, dia gak membutuhkan validasi yang berlebihan ya tentang dirinya gitu. Yang penting dia merasa nyaman, dia ngelihat di kaca, dia suka dengan tampilannya, ngerasa okay, ini udah rapi, pantas penampilannya seperti ini untuk ketemu dengan misalnya ketemu dosen, kayaknya pantas dia pakai baju ini. Dah, yang penting rapi sehingga orang bisa fokus kepada dirinya, hal yang lain tentang dirinya, entah itu isi kepalanya, cara berpikirnya, atau mungkin kemampuan bicaranya, kemampuan berpikirnya gitu, atau dari kinerjanya gitu ya. Seperti itu. Terima kasih guys buat yang udah join.

0: hari kejepit ya di minggu ini. Karena emang kantor kamu gak kasih libur, it's okay, nikmatin aja. Kayaknya sih bakal kerasa lebih santai karena mungkin ada beberapa teman kamu atau bos kamu yang juga ambil cuti. Yang ambil cuti. Kalau gitu Lilian Angie pamit ya. Kita ketemu besok di jam 4 sore. Sekali lagi aku ingetin nih buat yang besok ya. Nasrani ya buat sahabat suara. Jangan lupa ke gereja. Jangan lupa, abis itu baru deh bisa long weekend-an ya. Ya udah deh, Angie pamit bareng sama Bebski Broadcast Operator buat malam ini. Sampai ketemu besok guys. Yang mau menikmati long weekend, happy long weekend for you. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: bursting at the seams.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

Pagio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Orchard

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara, bersama penyiar yang suka teriak-teriak ini ya. Kamu kadang kaget ya sih, jujur aja deh. Kaget ya gitu, misalnya kamu lagi nyetir nih ya, pulang kantor gitu kan capek. Katakanlah masih macet di Gombel gitu kan, terus kamu tiba-tiba dengerin siaran ini langsung kayak, wih itu apa itu gitu. Soalnya tuh kalau aku gak teriak itu gak enak rasanya, sumpah. Nah kenapa ya, kalau aku gak teriak itu rasanya tuh kayak gak plong gitu. Ntar tuh aku kalau misalnya gak teriak jatuhnya tuh kayak gugup gitu, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suaranya malah. Jadinya harus teriak nih, biar apa? Biar semangat, biar kamu gak ngantuk perjalanan OTW ke rumahnya ya gak? Kan kamu capek tuh, ya gak sih? Di kantor udah dimarahin bos, terus di chat tuh sama pasangan kamu, entah apa sama istri kamu gitu kan, kamu kemana kok gak pulang-pulang, terus kamu pap gitu kan di Gombel, ih kenapa sih Gombel macet lah, malah kamu yang disayangkan sama apa istri kamu. Kan mager banget ya, emang gak enak jadi cowok mah. Gak ya, bercanda ya. Nah seperti biasa ya sahabat suara, kalau hari Rabu gini ada penyiar teriak-teriak dan juga paling tinggi di Iswara, ada Farhan Marhendra di nongkrong bareng ya.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara ya, di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ini, aku pengen ngajakin kamu sedikit bergosip. Gosip apa nih? Jadi kita tahu lah ya, di media sosial itu lagi rame banget tentang kasusnya Pak Nadiem Makarim tuh, yang masalah kerombuk-kerombuk itu. Banyak tuh pro dan kontranya kan. Nah, ternyata kasus itu tuh gak cuma stop di Nadiem Makarim aja. Bahkan nih, baru-baru ini mantan konsultan ex-Mendikbudristek ini tuh, jadi dulu kan Pak Nadiem kan sempat menjabat sebagai menteri Mendikbudristek kan. Nah, ini konsultannya Ibrahim Arif, sorry, alias Ibam, itu resmi divonis 4 tahun penjara. Waduh. Dan vonis itu dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa kemarin, 12 Mei 2026. Dan kasusnya ini ya, kayak yang aku omongin tadi, berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Nah, selain hukuman penjara, Ibam juga dijatuhi denda sebesar 500 juta rupiah. Majelis hakim menyatakan dirinya terbukti bersalah dalam kasus pengadaan laptop Chromebook yang dulu sempat ramai banget tuh dibahas di publik. Nah, setelah sidang selesai, Ibam tuh memberikan pernyataan yang cukup menarik perhatian nih, yaitu menyebut vonis itu sebagai bentuk kriminalisasi. Waduh. Panas nih ya. Karena menurutnya keputusan penggunaan Chromebook itu merupakan keputusan kementerian, tapi justru dirinya lah sebagai konsultan yang menerima dampak paling besar. Nah, di sisi lain, kalau kamu ngikutin kasus ini dari awal, jaksa sebelumnya, sebenarnya tuh menuntut hukumannya itu jauh lebih berat, yaitu 15 tahun penjara plus uang pengganti senilai 16,9 miliar rupiah. Tapi akhirnya majelis hakim memutuskan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa. Nah, sekarang ya, aku pengen sedikit berdiskusi lah. Kasus kayak gini tuh emang harus selalu bikin publik itu ikut berdiskusi, karena tuh balik lagi ya, menyangkut anggaran yang besar banget. Dan ini juga masalah tentang teknologi pendidikan dan juga pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Apalagi Chromebook waktu itu emang jadi pembahasan besar juga, karena dipakai dalam program digitalisasi pendidikan. Dan sekarang aku mau tanya ke kamu nih, kalau ada sebuah keputusan besar di institusi, menurut kamu nih, tanggung jawabnya itu harus dibebankan ke siapa? Pengambil keputusan utama, tim pelaksana, atau semua pihak yang terlibat? Karena di dunia kerja, apalagi proyek besar kayak gini, biasanya keputusan itu nggak diambil sama satu orang aja. Ada banyak proses tuh, ya nggak? Banyak pihak yang terlibat dan juga banyak tanda tangan tuh sebelum sampai nanti ke keputusan akhir. Makanya, ketika muncul kasus hukum, publik itu sering bingung juga. Siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Nah, di sisi lain, kasus ini juga jadi pengingat penting soal transparansi penggunaan anggaran negara. Apalagi di bidang yang bisa dikatakan strategis banget, yaitu pendidikan. Karena kan pendidikan itu selain strategis juga sensitif banget, ya nggak? Masyarakatnya tuh pasti berharap anggaran yang besar itu benar-benar dipakai secara tepat. Dan hasilnya juga jelas dirasakan. Sekarang coba bayangin, di era digital kayak sekarang, sekolah itu emang dituntut makin modern, ya nggak? Laptop, internet, perangkat digital, semua itu jadi kebutuhan. Tapi tantangannya adalah gimana pengadaan itu dilakukan dengan benar. Karena ketika ada polemik, yang rugi itu bukan cuma negara aja, tapi juga kepercayaan publik. Dan kalau ngomongin soal hukum, kadang masyarakat juga suka mempertanyakan tuh satu hal, ya nggak? Kenapa tuntutan dan vonis bisa jauh berbeda? Nah, sebenarnya itu bisa aja terjadi karena hakim itu punya pertimbangan sendiri, mulai dari bukti, peran terdakwa, sampai fakta yang muncul selama persidangan. Jadi ya, emang gak selalu sama persis lah dengan tuntutan jaksa. Tapi ya tentu aja, kasus kayak gini tuh tetap bikin banyak orang itu mikir tentang pentingnya akuntabilitas dan pentingnya sistem yang transparan. Karena semakin besar proyek, semakin besar juga pengawasannya harus dilakukan. Dan menurutku, hal yang paling penting sekarang adalah memastikan kejadian serupa nggak terus berulang. Karena pendidikan seharusnya jadi ruang untuk membangun masa depan, ya nggak? Bukan malah dipenuhin sama polemik. Jadi aku berharapnya sih kasus ini juga segera menemui titik terang lah ya, mana yang benar, mana yang salah, dan sebisa mungkin juga setransparan mungkin penyelesaian kasusnya.

0: sekali aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus.

0: Atehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Suara Awards 2025 adalah
8: aduh deg-degan.
7: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
9: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
10: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
9: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
10: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget, jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman. Yang penting,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Manages resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Vinanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Manages sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50 ribu unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu masih ingat 2 tahun lalu nih, ramai banget perbincangan kalau misalnya ibu kota negara itu bakal dipindahin. Ya enggak? Dan sekarang kita udah lihat tuh, istana negara yang ada di IKN tuh udah jadi kan. Nah, terus nih belakangan ini ramai lagi nih pembahasan tentang perpindahan ibu kota yang emang terus jadi perhatian publik lah. Ya enggak, mulai dari anggaran yang disediain buat pembangunan sampai pertanyaan paling sederhananya adalah, jadi sebenarnya ibu kota Indonesia sekarang itu masih di Jakarta atau udah pindah? Nah, ini nih pertanyaan itu tuh akhirnya ikut dibahas lah dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Karena MK itu resmi menolak gugatan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UUIKN yang meminta kejelasan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Putusan itu dibacakan dalam sidang di gedung MK pada Selasa 12 Mei. Lewat putusannya, MK menegaskan satu hal yang penting nih, bahwa Jakarta tuh sampai sekarang masih resmi berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Nah, kenapa? Karena perpindahan status ke Ibu Kota Nusantara atau IKN belum sepenuhnya berlaku sebelum terbit keputusan Presiden atau Kepres yang resmi. Jadi meskipun UU Daerah Khusus meskipun UU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ udah disahkan, status ibu kota itu belum otomatis pindah. Nah, harus ada kepres nih yang ditandatangani presiden terlebih dahulu. Dan gugatan itu sebenarnya diajuin sama seorang warga bernama Zulkifli yang mempertanyakan kepastian hukum nih soal status Jakarta dan juga IKN. Karena menurutnya masyarakat itu perlu kejelasan, ya nggak? Tapi Hakim MK menilai sebenarnya nggak ada kekosongan hukum kok. Karena aturan dalam UU IKN dan UU DKJ itu masih saling berkaitan. Jadi kesimpulannya jelas, sampai hari ini Jakarta itu masih menjadi ibu kota Indonesia secara resmi. Nah, sekarang aku mau tanya ke kamu nih. Kalau dengar soal perpindahan ibu kota, apa yang pertama kali muncul di pikiran kamu? Optimis? Bingung? Atau malah masih merasa semuanya itu terasa jauh? Karena jujur aja ya, perpindahan ibu kota ini kan emang proyek yang gede banget tuh. Bukan cuma soal pindah gedung pemerintahan aja, tapi juga soal pembangunan kota yang baru. Ya enggak? Mulai dari infrastruktur, ekonomi, transportasi, sampai gimana nantinya kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dan banyak orang juga yang masih bertanya-tanya nih, apakah perpindahan ini benar-benar bakal selesai sepenuhnya? Atau justru butuh waktu yang jauh lebih panjang? Karena memindahkan ibu kota negara itu bukan hal yang kecil. Bahkan di negara lain nih, proses kayak gini tuh juga bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, ada juga yang melihat IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan. Karena selama ini, banyak aktivitas ekonomi dari pemerintahan terlalu terpusat di Jakarta. Makanya pemerintah tuh pengen ngebangun pusat baru di luar Pulau Jawa, supaya pembangunannya itu bisa lebih merata. Tapi ya tentu aja, di balik semua itu masih banyak diskusi dan juga perdebatan. Ada yang ngedukung, ada juga yang mempertanyakan prioritas anggaran. Dan itu hal yang wajar banget kok. Karena proyek sebesar ini emang pasti memunculkan banyak sudut pandang. Yang menarik, sekarang masyarakat tuh jadi makin aware nih soal proses hukum dan aturan negara. Karena ternyata status ibu kota pun gak bisa langsung berubah gitu aja. Harus ada tahapan resmi dulu nih, ada aturan, ada keputusan presiden. Jadi ya bukan sekedar gedung sudah dibangun terus otomatis pindah. Dan menurutku ini juga jadi pengingat bahwa dalam negara, administrasi dan kepastian hukum itu penting banget ya sahabat suara. Karena menyangkut banyak hal tuh, mulai dari pemerintahan, dokumen resmi sampai hubungan internasional. Jadi ya untuk sekarang kalau ada pertanyaan ibu kota Indonesia di mana, jawabannya masih tetap di Jakarta ya sahabat suara. Ingat-ingat, masih tetap di

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya sahabat suara. Kan dari tadi kita udah ngebahas tuh beberapa hal ya kan, tentang perpindahan IKN yang katanya masih fix di Jakarta tuh. Terus juga sebelumnya sempat ngebahas sedikit tentang kasus Chromebook ya. Dan dua kasus itu tuh lagi rame banget di sosial media. Dan ada satu kasus lagi nih yang belum rame ini tuh, bisa dikatakan apa ya, agak sedikit miris gitu aku ngelihatnya. Bukan miris banget sih, tapi lebih ke kayak ini kan ada lomba nih yang bisa dikatakan tingkatnya tuh udah gak main-main lah, yang ngebikin juga MPR RI. Nah terus ada anak-anak SMA tuh yang ikut tuh anak-anak SMA gitu. Nah ada satu siswi yang jadi spotlight gitu di situ. Namanya itu Josefa Alexandra. Dia itu siswi kelas 11 dari SMA Negeri 1 Pontianak. Sorry bos. Sendawa nggak boleh sendawa. Masa sendawa di siaran ya? Sorry. Jadi aku ulangi ya. Dia itu siswi kelas 11 dari SMA Negeri 1 Pontianak. Nah, si Josefa ini itu sempat viral setelah aksinya dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang lagi viral lah di media sosial. Nah, jadi kenapa viral nih ya? Aku sedikit flashback juga. Karena pas lomba berlangsung, Josefa itu berani mempertahankan jawaban yang menurutnya benar, yaitu memprotes keputusan juri dan tetap tenang menyampaikan argumennya. Nah, aksi itu tuh ternyata langsung tuh mendapat banyak dukungan dari publik dan banyak orang menilai apa yang dilakukan Josefa itu bukan bentuk melawan, tapi untuk keberanian di mana memperjuangkan kebenaran. Dan sekarang keberanian itu akhirnya mendapat apresiasi nih. Josefa resmi diundang langsung ke MPR RI pada Selasa 12 Mei 2026. Dan gak cuma itu, ia juga mendapat tawaran beasiswa S1 gratis ke China. Beasiswa itu ditawarkan oleh anggota DPR atau MPR RI sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Rizky Nizami Karsayuda. Dan yang bikin makin wow-nya lagi, setelah lulus kuliah nanti, Josefa juga disebut punya peluang kerja di perusahaan multinasional. Buh, rezeki nomplok, jujur. Tapi sampai sekarang, keputusan menerima beasiswa tersebut masih akan didiskusikan dulu bersama orang tuanya. Dan menurutku, ini tuh menarik banget loh. Karena kadang, satu keberanian kecil itu bisa ngubah banyak hal, ya nggak? Sekarang nih, aku mau tanya ke kamu. Kalau kamu ada di posisi Josefa waktu itu, berani nggak buat mempertahankan jawaban di depan banyak umum? Di depan banyak orang. Karena jujur aja, nggak semua orang tuh bisa loh. Apalagi dalam situasi formal, ya nggak? Ada juri, ada penonton, ada tekanan. Kadang orang memilih tuh buat diam. Atau kadang nih, mereka tuh menyampaikannya dengan cara yang kurang benar, ya nggak? Tiba-tiba emosi ada tuh kayak gitu biasanya tuh. Langsung, maksud kamu apa? Gitu, tiba-tiba emosi ada tuh kayak gitu biasanya tuh. Langsung, maksud kamu apa? Gitu, tiba-tiba.

0: menyampaikan pendapat kamu dengan tenang, ya enggak? Jangan buru-buru marah-marah. Ntar kalau kamu buru-buru marah-marah, jatuhnya kamu norak, ya enggak? Ya enggak? Kalau misalnya nih kamu lagi ikut lomba cerdas cermat gitu kan, kamu udah ngasih jawaban yang benar, terus jurinya ah, kamu salah, gitu. Terus kamu, maksud kamu apa, Pak? Waduh, langsung itu aku yakin diusir kamu dari gedung itu ya. Tapi dari kejadian ini ada satu hal yang menarik loh, bahwa generasi muda sekarang itu mulai berani bersuara, berani mempertanyakan sesuatu yang dianggap gak adil, ya enggak? Tapi tetap dengan cara yang elegan, dan itu penting banget karena dunia butuh orang-orang yang punya keberanian sekaligus integritas. Dan respon publik ke Josefa juga luar biasa nih, karena banyak orang ngerasa ia tuh pantas mendapat apresiasi, bukan cuma karena pinter, tapi karena punya prinsip. Karena di zaman sekarang kadang mempertahankan sesuatu yang benar itu justru nggak mudah, apalagi kalau kamu sendirian, ya nggak? Dan yang bikin makin kerennya lagi, kisah ini nunjukin kalau hal baik masih bisa diapresiasi. Bahwa keberanian, kejujuran, dan keteguhan sikap masih punya tempat di mata banyak orang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Berisik ya, itu kamu ngapain sih?
4: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
3: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

bangun ya. Maaf nih agak sedikit berisik di waktu jam tidur kamu. Kalau hari Rabu gini kamu jangan berharap buat tidur lebih apa ya, lebih awal ya. Soalnya kalau misalnya jam 9 nih di nongkrong bareng ada segmen paling bersemangat di Suara Semarang, yaitu ada Penjas Pengen Jadi Sporty, di mana kita ngebahas masalah olahraga apapun, sepak bola, lifestyle, paddle, apapun itu kita bahas di sini, pokoknya yang berhubungan sama olahraga. Nah, jadi kalau misalnya nih kamu lagi galau, lemes gitu kan, ya Allah, HTS aku nggak bales aku, jangan kamu lemah seperti itu, kawan-kawan. Kamu harus olahraga, seperti kata dokter Tira ya, apa dikit push up, apa dikit push up, ya nggak? Push rank, jangan lupa makan telur rebus, terus minum alpukat, terus push up. Tapi emang bener loh kata dokter Tirta tuh, ya nggak sih? Kalau misalnya nih, kamu lagi galau atau lagi sedih gitu kan, paling bagus, aktivitas yang paling bagus kamu lakuin adalah olahraga. Itu bener banget kata dokter Tirta. Percaya aja deh sama dokter Tirta, dia dokter juga kan. Kalau misalnya kamu lagi galau, lagi sedih, kamu jangan cuma nangis aja di kamar dengerin lagu-lagu galau. Kalau bisa kamu dengerin lagu galau itu sambil olahraga. Nah, makanya nih, ada beberapa olahraga nih yang identik sama orang-orang yang lagi galau atau lagi sedih. Kira-kira itu olahraga apa aja? Kalau kamu tahu, coba kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg, oke? Okay? Jadi langsung aja kasih tahu aku, terus kalau misalnya kamu pengen ngelakuin itu juga boleh ya nggak? Malam-malam nih mumpung udaranya cocok lah buat olahraga ya, sambil kena polusi-polusi dikit. Mumpung nggak hujan juga, siapa tahu kamu malam-malam ya nggak butuh keringetan ya? Langsung aja olahraga abis siaran aku ini, oke? Okay?

Masih di segmen Penjas nih, pengen jadi sporty dan lagi ngomongin masalah olahraga yang identik sama orang lagi galau. Nah, ini langsung aja kita ke olahraga pertama. Ini olahraga lagi happening banget nih di kalangan Gen Z dan milenial akhir. Dan olahraga ini tuh nggak butuh budget mahal buat kamu ngelakuin. Cukup dengan sepatu aja kamu udah bisa ngelakuin olahraga ini, yaitu olahraga lari. Nah, kenapa sih olahraga lari itu identik sama orang yang lagi sedih atau patah hati? Nah, kalau misalnya aku cari nih di internet ya, karena olahraga ini tuh bisa dikatakan cukup efektif lah buat mekanisme coping atau pelarian sehat ya, buat memproses emosi negatif, terus stres, dan juga rasa sedih. Terus nih, lari juga menawarkan ruang untuk menyendiri. Nah, kamu kan kadang kalau misalnya sedih itu kan menarik diri kan? Nah, nyari ruang, nyari apa ya? Bisa dikatakan tuh kayak nyari ruang kan buat kamu. Aku butuh deh waktu sendiri. Cocok nih kamu lari ya, nggak sambil dengerin lagu galau gitu kan, sambil dengerin Bernadia. Tapi pace kamu 7 gitu. Kenceng ya. Terus selain buat ruang buat menyendiri, juga cocok buat merenung dan juga melepaskan emosi nih, sekaligus memberikan manfaat fisiologis yang memperbaiki suasana hati. Karena apa? Karena pas kamu lari nih, kamu tuh mengeluarkan hormon endorfin atau yang biasa disebut sama hormon bahagia. Nah, lari ini tuh merangsang produksi endorfin, serotonin, dan juga dopamin yang bertindak sebagai obat alami ya, dalam tanda kutip, untuk meredakan stres, kecemasan, dan juga kesedihan. Nah, kadang kan kamu kalau misalnya tuh lagi sedih kan, kamu stres tuh, ya nggak? Kamu tiba-tiba pengen apa, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan lah. Nah, makanya itu lari, ketika kamu lari, kamu tuh menghasilkan yang namanya itu hormon endorfin, serotonin, dan juga dopamin. Di mana itu tuh obat alami buat meredakan hal-hal itu ya. Makanya ini lumayan nih. Dan juga sensasi runner high atau euforia setelah berlari itu membuat pikiran terasa lebih ringan dan juga bahagia. Tuh, terus sisi lain juga manfaat dari lari adalah pengalihan perhatian dan juga fokus. Jadi pas kamu lari, fokus itu teralih ke nafas, langkah kaki, dan juga ritme gerakan. Ini memberikan jeda mental dan dari pikiran negatif atau overthinking yang sering menyertai kesedihan. Terus juga lari juga bisa menjadi media pelepasan emosi. Banyak orang yang merasa lebih mudah memproses kesedihan atau kemarahan melalui aktivitas fisik daripada kata-kata ya. Jadi kalau misalnya kamu cuma lihat TikTok pas kamu sedih itu kan banyak kata-kata lewat tuh, terus dikasih lagu-lagu sedih kan, itu nggak terlalu ngefek. Makanya mending lari aja ya nggak. Terus selain itu juga ada mendapatkan kontrol kembali. Jadi kalau misalnya kesedihan kan kadang tuh ngebuat kita tuh jadi kehilangan kontrol diri kan. Nah, makanya pas kamu lari itu memberikan rasa pencapaian lah, atau bisa dikatakan itu self reward. Contoh kecilnya nih, kamu udah target nih, aku pengen dong bisa lari 5 km. Nah, kalau misalnya kamu udah mencapai itu, kamu tuh bisa langsung kayak mendapat, oh, finally bro, aku sudah menyelesaikan tantangan yang aku bikin sendiri. Jadi itu bisa jadi kayak apa ya, mendali buat diri kamu sendiri. Terus juga nih yang terakhir bisa dijadiin buat ritual self-healing. Jadi lari itu sering dijadikan me-time lah untuk introspeksi diri, merenungkan masalah, dan juga mencari kejelasan pikiran. Jadi kalau misalnya kamu galau nih, ketimbang ya duit kamu dipakai buat luar negeri. Kan itu kan keluar duit banyak. Mendingan kamu beli sepatu lari, terus kamu lari deh. Sampai luar negeri tapi. Nah, selain lari nih, kira-kira ada olahraga apa lagi? Kalau misalnya kamu kepo, stay tune aja Sahabat Suara, oke? Dan kalau misalnya kamu tahu, coba kasih tahu aja lewat WhatsApp di 0811-2700-902. Atau juga bisa lewat question box tuh di Instagram kita di @iswara.smg. Atau kamu pengen ngobrol-ngobrol langsung sama aku, ngebahas apapun, boleh di live TikTok kita di @iswara.smg. Langsung aja Sahabat Suara.

0: ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
4: Betul sekali.
5: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: dan juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: @iswara.

Aku Farmar Indra ya, Sobat Suara, dan masih di segmen Penjas nih, pengen jadi sporty, di mana kita lagi ngebahas masalah olahraga yang identik sama orang lagi galau. Tadi udah sedikit ngebahas masalah lari ya. Dan alasan kenapa tuh lari cocok banget buat orang yang lagi galau. Nah, ada nih satu olahraga juga yang identik banget sama orang lagi sedih, yaitu nge-gym. Nah, kenapa sih nge-gym itu identik banget sama orang yang lagi sedih, terutama yang lagi patah hati atau stres ya? Karena tempat ini itu sering dijadikan pelarian positif atau coping mechanism positif untuk menyalurkan emosi negatif menjadi energi fisik. Nah, olahraga intens di gym membantu melepaskan beban pikiran dan memperbaiki suasana hati. Nah, kenapa ya kok bisa memperbaiki suasana hati ketika habis nge-gym tuh? Padahal kan kalau di gym tuh aku lihat di TikTok ya, nggak di video-video. Kadang tuh cowok-cowok kalau misalnya habis sedih gitu kan, dia tuh ngangkat beban tuh sampai berapa ya? Berapa ratus kilo gitu. 100 kilo ada tuh, tapi yang badannya gede-gede banget tuh. Yang kayak itu pengawalnya ISO Speed. Dia tuh ngelakuin deadlift gitu-gitu kan, itu sampai 100 kilo tuh. Wah, sambil diteriak-teriakin di belakangnya. She's not into you, bro. Gitu, diteriakin juga. Ah, dia lebih milih orang lain karena kamu lemah. Digitu-gituin kan. Nah, itu tuh aku bingung. Kenapa kok bisa akhirnya sampai jadi energi positif malahan? Nah, ternyata nih, hampir sama kayak lari. Kalau misalnya kamu nge-gym, itu tuh juga melepaskan endorfin. Olahraga melepaskan endorfin, zat kimia alami di otak yang bertindak sebagai pereda nyeri dan peningkat suasana hati nih. Ngebantu meredakan stres dan juga kecemasan. Terus juga, kenapa nge-gym bisa dijadiin obat patah hati? Karena bisa dijadiin buat pengalih perhatian. Karena fokus pada latihan fisik yang berat, membantu mengalihkan pikiran dari masalah dan juga kesedihan. Terus nih, ini nih ya. Ini yang sering banget dipakai sama anak-anak gym yang jalurnya jalur galau ya. Karena nih, mengubah sakit hati itu bisa jadi kekuatan. Jadi rasa sakit emosional itu dialihkan menjadi rasa sakit fisik, capek atau pegal yang memotivasi buat memperbaiki diri. Itu tuh sering tuh dipakai sama anak-anak gym zaman sekarang tuh. Terus juga kalau misalnya kamu nge-gym, itu tuh ngebangun kembali kepercayaan diri. Karena kan patah hati sering tuh ya, ngebuat kita ngerasa gak pede sama diri kita. Ngerasa kayak, aduh kayaknya dia gak mau, dia putus sama aku karena gak mau sama aku jelek deh. Nah makanya pada nge-gym tuh ya gak. Itu juga salah satu aspek yang ngebuat kita itu jadi lebih percaya diri. Terus kalau misalnya di gym nih, katanya nih para gym rats itu tuh bisa dikatakan apa ya, solid ya. Solid gitu. Karena gym itu menyediakan lingkungan di mana orang-orang itu mungkin kelihatannya tuh fokus sama diri sendiri, tapi sebenarnya di gym itu saling memperhatikan. Dimana kan kadang tuh ada tuh kalau misalnya kamu ngelihat di apa namanya, di video-video TikTok atau YouTube tuh kadang kan ada orang yang gak kuat ngangkat beban gitu kan, terus tuh diperhatiin gitu sama orang lain. Nah ini kan memberikan rasa aman tuh buat memproses emosi. Dan juga menurut pandangan dalam diskusi ya, dalam diskusi banyak orang itu kalau nge-gym itu kamu bisa dapat teman baru, bisa dapat kenalan baru, relasi baru, dan siapa tahu juga bisa dapat pacar baru dari gym. Cocok tuh gym date, cocok tuh gym date ya gak? Nah, abis ini nih sahabat suara, aku kasih alasan sih kenapa kalau misalnya kita lagi sedih itu paling cocok adalah ngelakuin aktivitas olahraga. Kalau kamu kepo, stay tune aja sahabat suara, oke? Okay?

Femi suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya sahabat suara. Dan seperti janjiku sebelumnya, kenapa sih olahraga bisa dijadiin pelarian positif nih buat kamu yang lagi galau? Nah, karena olahraga saat sedih itu tuh bagus banget nih buat badan. Karena ya balik lagi seperti tadi aku omongin di bagian olahraga itu, kalau misalnya kamu olahraga itu tuh memicu pelepasan hormon endorfin, ya enggak? Dan juga serotonin yang berfungsi sebagai pereda stres alami serta peningkat suasana hati atau mood booster nih. Dan aktivitas fisik itu mengurangi kortisol atau hormon stres dan mengalihkan pikiran dari emosi negatif serta meningkatkan kualitas tidur. Jadi kalau misalnya nih kamu lagi sedih, sebisa mungkin kamu ya olahraga, ya enggak? Kamu bisa kok ngelakuin olahraga apa aja, kayak contoh kamu bisa bersepeda, lari, nge-gym atau apapun itu. Ya seminimal-minimalnya 2 kali seminggu lah gitu. Kalau enggak ya bagusnya sih 3-4 kali seminggu dengan durasi 20-30 menit. Ini yang aku baca dari Alo Dokter ya. Segitu nih sahabat suara. Lumayan lah kamu bisa spend waktu 30 menit buat olahraga kan. Ntar biar malamnya kamu tuh bisa tidur dengan nyenyak kalau misalnya kamu olahraga, ya enggak? Kalau misalnya nih kamu gak olahraga, cuma sedih-sedih doang di kamar, aku yakin kamu malah jatuhnya tuh overthinking tuh di kamar, diem aja, diem doang.

0: Arman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan ciao. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.

0: Akhirnya di mana ya?
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
2: Mau.
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gorengnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekik 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es.

0: Jus Bang.
1: Si Jus.
0: Seger.
1: Satu lagi ya Bang es jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es temu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah
6: aduh, deg-degan.
5: Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.